RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.
2: Taukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu.
1: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli di edisi sepada nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, telah kita lewatkan beberapa program mulai dari pagi tadi ya teman Pro 2 ya. Dari jazz music, informasi, kemudian juga topik sarapan dan juga topik-topik sejarah nih teman Pro 2. Nah kita santai-santai lagi teman Pro 2 untuk sejam terakhir ya teman Pro 2 ya. Kita santai-santai tentunya dengan musik-musik pilihan teman Pro 2 dan juga buat teman-teman ya yang mau diputarkan lagu favoritnya di pagi hari yang ya sudah lumayan cerah nih teman Pro 2. Ya tadi hampir aja pesimis ya kalau bakal hujan gede teman Pro 2. Jadi ya udah deh, kebetulan cuaca udah cerah, kita open-open request nih buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di pagi hari ini. So buat teman-teman ya, langsung aja gaskan di WhatsApp Pro 2 0811489499. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini yang catatan penting sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah ya, kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini
1: ya.
0: Karena memang pola panen kita kan kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya terjadi pada...
2: Yo Tom Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih, Deddy Sispada nih Tom Pro 2. Dan menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini teman-teman ya, kita dapat requestan dari Kawanto nih teman Pro 2, dengan judul lagunya dari Raimla Ode, dengan judulnya itu Ikro nih teman Pro 2. Ini kayaknya lagunya lagi naik-naik banget ya, biasanya dipakai buat story gitu ya, story yang dengan feel-feel yang santai, hangat, dan juga estetik nih teman Pro 2. Waduh, penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita puterin bareng-bareng teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Juru Pemberita Parlemen Sekjen DPR RI. Indonesia menyapa pagi. Coba kita pantau juga berbagai daerah, kita menuju ke wilayah Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza. Pak Lalu Mirza, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Pak Mirza. Jadi kabarnya surplus beras Pak 348 ribu ton begitu?
1: Iya.
2: Oke, nomor 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Nomor 2 ya, enggak terasa kebersamaan kita di Sepada pagi ini sudah sampai di penghujung edisi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menemani pagi bersama Supi ya. Semoga obrolan, informasi dan musik yang kita hadirkan bisa jadi penyemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke, nomor 2, kalau tadi kita udah sama-sama belajar dari berbagai kisah sejarah dan berbagai energi positif di pagi hari, semoga ada satu hal baik yang bisa bawa kalian sepanjang hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya, dan jangan lupa selalu jadi versi terbaik dari diri kalian. Ya, saya Sukli pamit undur diri ya. Estafet siaran akan dilanjutkan oleh penyiar berikutnya dalam edisi Santai Siang bareng Kak Desi nih, teman Pro 2, yang pastinya sudah menyiapkan banyak informasi menarik, obrolan seru, serta deretan lagu terbaik untuk menemani waktu siang teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap setia bersama Pro 2 RRI Fak Fak frekuensi 89 FM, karena di sini selalu ada teman terbaik yang siap menemani hari kalian. Saya Sukli mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, siang ini Desi temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 8 Juli 2026. Apa kabar nih teman Pro 2 di siang ini ya? Semoga saja hari ini merupakan hari yang baik buat kamu semua. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 sudah ditemani bersama dengan Kakak Sukli. Dan di Santai Siang, yang mau gabung bersama dengan Desi bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990. Tentunya kita akan seru-seruan, informasi-informasi ringan maupun lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani suasana siangnya teman Pro 2. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfa.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Jadi perkembangan terkini dari
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: mengendalikan harga agar harga setelah ini bisa lebih kita kendalikan. Ya, itu dari pemerintah pusat selain tadi ada...
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 10 lebihnya 22 menit waktu Indonesia Timur. Hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani waktunya beraktivitas teman berdua, untuk menjadi penyemangat ya teman berdua ya. Dia sudah siapkan nih banyak lagu untuk menghibur, untuk menemani, untuk menjadi penyemangat buat semua teman berdua yang sedang beraktivitas. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Kita meredefinisi harusnya dengan teknologi utamanya yang harus diukur adalah seberapa.
0: Dengan cuaca kota Palofakfak yang mendung-mendung gini ya teman berdua ya, apalagi kamu sedang sibuk dengan tugas-tugas yang begitu banyak ya teman berdua ya. Waduh, pasti bawaannya kamu sudah capek, kadang mood tiba-tiba turun. Tapi kalau sambil kerja sambil dengar musik, katanya itu asik ya teman berdua ya. Bukan katanya, tapi saya juga suka ya, sambil kerja kayak buat apa tugas-tugas gitu sambil mendengarkan musik, mood kita itu menjadi bertambah ya, makin semangat. Apalagi kalau sambil kerja itu ditemani dengan cemilan, minum yang segar-segar ya, makin semangat dalam melakukan aktivitas. Apalagi kerja ini sambil duduk ya teman berdua ya, lagi buat tugas yang harus selesai di hari ini, belum lagi dikejar-kejar dengan laporan-laporan. Waduh, ini harus cepat ini. Nanti jam 12 ini harus sudah kelar ini, bagaimana ya? Biar makin naik mood, biar makin naik semangat ya. Nisi juga hadirkan ya lagu-lagu yang asik untuk didengarin. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung ya. Sekarang ini memang benar ya, sudah ada media sosial yang begitu canggih ya. Tinggal kita video call-an.

teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan bestie, dengan kekasih. Tetapi apa salahnya kalau lewat radio juga ya, nama kita disebut-sebut. Nama saya disebut itu dari kekasih, dia kirim saya lagu ini nih. Waduh, pagi-pagi semakin semakin semangat ya. Bukan pagi deh, ini siang. Karena cuaca juga lagi tidak terlalu bagus ya di luar sana ya, mendung ya. Baru habis krimis-krimis tadi, hujan-hujan kecil-kecil ya dong bilang. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Raisa dengan Ragu. Kemudian ada Lurons dengan Don't Let Love Fade Away. Semoga menghibur.

0: gini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Hitlist.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk RRI Kendari, untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin. Upaya tersebut berhasil meningkatkan ketersediaan stok darah yang sebelumnya sering mengalami kekosongan.
1: Teman perluan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman perluan, kalau kamu yang kerjanya di kantoran, terus pekerjaannya lagi banyak, kalau kamu ngantuk, disiasati dengan apa? Ada yang suka sambil kerja ngemil, ada yang suka sambil kerja ngopi dulu, ada yang suka kerja sambil makan-makan cemilan, biskuit atau keripik untuk mengalihkan rasa ngantuk. Karena kalau kita sebanyak apapun ya pekerjaan kita yang harus kita selesaikan, tapi kalau datang rasa ngantuk, tiba-tiba rasa jenuh itu datang, ya kita sendiri yang harus bisa mengendalikan diri kita. Karena tidak bisa, karena aduh hari ini kayaknya mood tidak bagus, kayaknya jangan kantor dulu ya, kayaknya izin sakit dulu. Waduh, apalagi satu kata ini ya, sakit. Kalau memang kita tidak sakit, jangan diminta-minta untuk kita sakit. Karena dibilang bahwa kata-kata atau ucapan kita itu kadang menjadi doa ya. Mungkin hari ini kita bilang menjadi alasan bahwa kita sakit, minta izin di atasan, tapi memang hari ini tidak sakit, tapi dibilang sakit, syukur-syukur betul-betul tidak sakit. Tapi kalau kita berbohong terus-terusan tidak sakit, terus tiba-tiba sakit, atau alasan-alasan yang itu bukan alasan yang tepat dan baik tentunya ya. Kalau memang mood kita lagi tidak baik hari ini, tapi aduh ini pekerjaan kita ini banyak, ini menumpuk, ini harus diselesaikan hari ini, ya kita sendiri yang bisa siasati. Mungkin kita makan, aduh kayaknya ini hari ini moodnya tidak baik, ini perasaan lagi galau, perasaan pikiran lagi kacau balau, apa ya? Mungkin makan apa begitu yang menjadi kesukaan kamu, biar kembali menaikkan mood, kembali memberikan semangat untuk kerja, untuk menjalani, bukan saja kerja ya, untuk menjalani hari-hari hidup kita. Karena kalau kita tidak berjuang melawan rasa jenuh, rasa bosan, rasa galau yang sementara kita rasakan, kita alami, kemudian siapa lagi yang menolong diri kita? Tentunya kita sendiri yang bisa menolong diri kita. Jadi kalau sambil kerja kita mau mungkin ngemil-ngemil apa dulu untuk menepis kita punya rasa ngantuk, kita punya rasa malas, kita punya rasa bosan, kenapa tidak? Yang penting masih batas-batas yang wajar. Baik teman Produa, untuk menyemangati, masih Desi menyemangati semua teman Produa yang hari ini sedang bekerja sambil dengar siaran kami Produa Fakfak. Ada satu miliknya Ren dengan Kau, Dia, dan Aku. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Prodo FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.
3: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 11 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman berdua yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, bisa langsung gabung ya. Mau request lagu ya, mau salam-salam juga boleh. Tentunya lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat. Langsung gabung teman pro 2, karena lagunya itu tentunya lagu-lagu kesukaan yang kakak dorang suka gitu toh. Kakak dorang suka lagu barat, tapi jangan lagu-lagu barat yang lawas. Kalau boleh lagu-lagu barat yang anak-anak muda masa kini. Kemudian lagu-lagu pop Indonesia juga seperti itu ya. Kakak dorang boleh request lagu itu, jangan lagu-lagu yang berdialek daerah, kayak lagu-lagu Om Dodi, ada Tante Mita, dumpu lagu-lagu yang baru lagi toh. Kakak Don tidak bisa request lagu berdialek daerah itu di Pro 2 sini, bolehnya itu di Pro 1. Itu lagu-lagu berdialek daerah yang dari Sabang sampai Merauke gitu toh. Kalau boleh lagu-lagunya itu lagu-lagu pop Indonesia, pop barat saja. Ada Anmes Kamaleng, ada Tiara Andini, ada Noah, Brisia Jody, banyak itu. Kakak dong bisa request Budi Doremi juga. Nah, teman pro 2, satu miliknya Tiara Andini dengan Cintanya Aku. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro2 Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, pernahkah kakak dorang merasa berat tiap mau berangkat kerja padahal badan masih baru siap untuk bangun? Kayak pagi-pagi begitu. Bukan cuma soal ngantuk, capek, tapi ada perasaan ganjil yang susah dijelaskan begitu. Ada perasaan terkadang begitu, tidak kenapa-kenapa, tapi terkadang itu tiba-tiba perasaan itu ada perasaan tidak enak begitu. Kayak perasaan itu, hati itu kayak rasa sedih sekali. Terkadang itu bisa menandakan ada mau dengar sesuatu, itu menurut pengalaman pribadi ya. Atau ada mau terjadi sesuatu, tapi kita sendiri tidak tahu ini apa sebenarnya yang menjadi tidak enak yang kita rasakan saat perasaan itu tiba-tiba tidak enak, atau karena ada banyak masalah kemudian jadi tidak fokus dengan kehidupan kita sendiri, apa yang mau kita kerjakan dari pagi itu sudah aduh bawaannya malas ya. Kalau ini yang harus dirasakan hampir setiap hari, bisa jadi bukan pekerjaan kamu yang lagi berat, tetapi karir kamu yang jalani sekarang memang tidak cocok buat kamu. Masa tidak belum merasa nyaman gitu. Bukan merasa belum merasa nyaman, tapi ya namanya perasaan ya. Terkadang berasa happy sekali padahal mungkin cuma karena ada kata-kata yang manis yang disampaikan, jadi buat hati kita itu menjadi senang, menjadi happy. Tapi ada segala sesuatu yang tiba-tiba itu merasa tidak nyaman gitu ya, teman Pro 2. Ada tanda kamu punya karir yang tidak tepat? Nah, apa saja nih, teman Pro 2? Yang pertama, kurang menyukai pekerjaan yang dilakukan. Loh, kalau tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan itu kayaknya berapa persen saja ya, karena kalau kita yang masuk kerja di kantor ini atau di tempat ini, nah kita kan sudah tahu di situ kerjanya apa-apa saja. Jadi sebisa mungkin apa yang kita kerjakan menjadi tugas kita, yang menjadi pekerjaan yang harus kita selesaikan itu harus dari hati. Harus kita mencintai pekerjaan yang akan kita kerjakan, pekerjaan yang selalu kita berulang-ulang kali kerjakan, harus dengan hati, harus kenyamanan, ada kenyamanan di situ. Tanda paling gampang dikenali adalah ketika kamu benar-benar tidak menyukai pekerjaan yang dijalani setiap hari. Lalu kalau kau tidak kerja, siapa kasih makan coba? Rasa tidak suka terhadap pekerjaan biasanya muncul bersama hilangnya semangat belajar hal baru, sehingga hari-hari kerja terasa seperti rutinitas yang membosankan dan berulang tanpa makna. Kalau ku semua rasa malas, ku semua rasa jenuh lihat pekerjaan, padahal itu sebenarnya pekerjaannya yang mudah-mudah saja yang setiap hari ku kerjakan. Tapi kalau ku sudah memulai aktivitas di pagi hari dengan rasa jenuh, marah-marah, bosan dan bilang galau, jangan mencampur aduk segala sesuatu ya, apalagi soal masalah-masalah kamu, masalah-masalah pribadi kamu bawakan ke pekerjaan. Nanti bawaannya memang betul-betul kamu tidak mood untuk bekerja, kamu tidak mood untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atasan di kantor maupun di tempat kerja yang bukan kantoran juga ya. Kalau mood kamu rusak di pagi hari karena sisa semalam, waduh, nanti kamu bawaannya seharian itu orang bilang uring-uringan gitu, malas-malas, bosan, jenuh dan sebagainya. Satu miliknya Brisia Jodi, kisah baru orang lama.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
0: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro2FM.

0: Teman Kru 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tanda kamu punya karir yang tidak tepat. Yang kedua, tidak hanya hubungan baik, tidak adanya hubungan baik dengan rekan kerja. Nah, kalau kamu punya hubungan yang tidak baik, tidak ramah dengan rekan kerja, kamu cuek, kamu bawaannya itu masa bodoh gitu ya, akhirnya nanti kamu sendiri yang susah ya. Karena dunia kerja, kalau kita tidak mempunyai pembawaan diri yang baik dengan rekan kerja, dengan orang-orang di sekeliling kita, di saat kita membutuhkan segala sesuatu, membutuhkan bantuan, nanti tidak ada yang mau respon, tidak ada yang peduli.
1: Laporan berikutnya, di mana pedagang alat tulis
0: dan... Selain soal tugas, hubungan rekan kerja juga jadi indikator penting. Kalau kamu merasa susah menyambung dengan obrolan rekan kantor, bahkan cenderung ingin menghindar saat diajak diskusi soal pekerjaan, itu bisa jadi tanda kamu berada di bidang yang salah. Kesulitan memahami cara berpikir orang-orang di industri yang sama bisa menjadi sinyal bahwa industri ter-

tersebut memang bukan tempatmu. Cara mengatasinya, kamu bisa coba memperluas jaringan di luar lingkungan kerja, melihat apakah ada yang bisa ada di bidang lain yang lebih klik dengan caramu bekerja. Sebenarnya bukan ini ya, bukan pekerjaan yang tidak cocok, tapi kembali pada diri kita ya, teman Pro 2. Kalau kita selalu welcome, kita selalu pekerjaan apapun, karena pekerjaan yang kita kerjakan itu jangan juga pilih-pilih. Wah, ini boleh yang cocok, nah ini tidak cocok. Tapi bagaimana cara kita bisa menerima pekerjaan itu ya? Ini kalau menurut saya, bukan saya menggurui ya teman Pro 2, tapi menurut saya bahwa kalau kemarin kita kerja ini, hari ini mungkin kita di tempat kerja ini, kita kerja pekerjaan yang mungkin agak sedikit sulit, agak berat, tapi apa salahnya kalau kita mau untuk mencoba hal yang baru dalam dunia pekerjaan itu kan menambah wawasan kita ya teman Pro 2. Bukan menjadi suatu keberatan, menjadi suatu beban yang aduh, kemarin saya kan orangnya punya skill di sini, kok saya dikasihnya kerjaan ini ya? Kenapa tidak? Karena dunia sekarang ini kita dituntut bahwa kita harus serba bisa. Contoh pribadi, dulu saya tidak bisa ya, bukan tidak bisa apa, tapi belum mencoba untuk ada di ruang ini. Sebelumnya itu hanya pekerjaan staff, tapi ya Tuhan memberikan jalan untuk saya ada di tempat ini, maksudnya di sebagai seorang penyiar. Cuap-cuap di sini, aduh, awal-awal itu memang berat. Aduh, saya tidak bisa. Kira-kira saya harus bagaimana? Saya mau bicara apa? Ya, tapi kalau kita juga memaksakan diri, berusaha, minta petunjuk dari Tuhan, kita minta bantu dengan teman, semua itu pasti bisa kita jalani kalau ada kemauan. Semua itu pasti ada jalan kalau ada kemauan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tanda kamu punya karir yang tidak tepat. Yang berikut, yang ketiga, terkena penyakit fisik atau mental. Karir yang tidak tepat ternyata bisa berdampak langsung pada kesehatan. Kelelahan fisik, tubuh yang gampang sakit hingga rasa lelah secara mental dan hilangnya motivasi adalah sinyal bahwa pekerjaan kamu sedang menyoroti kesehatan kamu. Stres dan tekanan kerja yang berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan kronis, sekaligus membuatmu makin sulit menjaga rutinitas sehat seperti tidur cukup atau olahraga teratur. Jadi kalau belakangan ini kamu sering merasa drop tanpa sebab jelas, coba cek lagi sumber stresnya. Yang keempat, selalu diremehkan. Kalau kita rajin, kalau kita punya semangat, pasti kita tidak diremehkan orang lain ya teman pro 2. Tapi kalau kita memang bawaan diri sudah malas, ya malas. Pekerjaan yang segampang apapun, kamu kayak rasanya beban begitu ya. Pernah merasa kerja keras tapi tidak pernah dianggap. Nah, perasaan remehkan dan tidak dihargai juga termasuk tanda karir yang tidak tepat. Perasaan ini biasanya muncul ketika kemampuan atau keahlian kamu tidak benar-benar dimanfaatkan di tempat kerja, sehingga lama menimbulkan rasa kecewa, bahkan dengan ada perasaan dendam terselubung terhadap pekerjaan itu sendiri. Kalau kamu happy ya, kamu kerjanya enjoy-enjoy saja, dong bilang. Tapi kalau memang kok malas, kok tidak mau paksa diri, ya. Apalagi kita sudah punya umur yang memang umur yang sudah pas untuk bekerja. Apalagi laki-laki ya, jangan tuh terlalu banyak malasnya, dong bilang kayak model ganteng saja. Tapi ya harus punya semangat untuk bekerja. Karena kalau kamu tidak kerja, bukan berarti masih hidup dengan orang tua. Jadi sabar dulu, baru juga 25, sabar dulu. Nanti besok-besok saja baru kerja, karena masih hidup dengan orang tua. Orang tua yang masih mencukupi segala kebutuhan kamu. Sehingga mau kerja itu, malas. Sabar dulu, nanti dulu, tunggu dulu. Akhirnya kita tidak pernah tahu umur itu sampai di mana kita mempunyai kesusahan-kesusahan hidup yang tiba-tiba datang dalam hidup kita begitu ya. Kita tidak tahu. Ya hari ini puji Tuhan, alhamdulillah ya, orang tua masih sehat, masih kuat, masih bisa memberikan kita segala kelengkapan. Tapi kalau tiba-tiba orang tua harus berpulang, dipanggil Tuhan, diambil Tuhan, terus kita bilang jangan dulu, tunggu dulu, kita masih membutuhkan, kan tidak mungkin ya teman pro 2. Jadi kita punya usia yang kalau sudah bisa untuk kita bekerja, cari kerja, ya kita harus cari kerja sesulit apapun itu. Kalau kita punya semangat, kita punya ada tujuan dari kita kerja itu untuk apa? Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita hari-hari, tetapi kalau tiba-tiba kita sakit, kita punya uang ada karena kita ada kerjaan, toh. Nah, teman pro 2 yang berikut, selalu memikirkan masa lalu. Nah, ini kalau terlalu lihat-lihat ke belakang tentang masa lalu kita, nah, kita tidak maju-maju. Kita tidak bisa melihat masa depan yang begitu gemilang di depan. Sering kepikiran, coba dulu kamu ambil jurusan lain, atau coba dulu aku tidak masuk kerja ini. Aduh, ini ya kamu terlalu banyak timbang-timbang, nanti rezeki diambil orang lain, dong bilang. Pikiran semacam ini wajar untuk sesekali, tapi kalau terus berulang dan kamu merasa lebih excited membayangkan memulai dari nol di bidang baru ketimbang melanjutkan karir sekarang, itu sinyal besar bahwa kamu sedang berada di jalur yang salah. Yang berikut, selalu memikirkan pekerjaan lain. Kalau sudah pekerjaan depan mata, kerja sudah. Yang penting semangat, apa tujuan kita kerja.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12, lebihnya 11 menit waktu Indonesia Timur. Kakak dong, sumakan kak belum ini? Ini jam-jam lapar, jam-jam untuk makan ini ya. Jadi buat yang lagi kerja, berhenti dulu. Toh ini sudah makan siang, istirahat dulu, tenangkan pikiran, minum air putih sebentar. Kemudian ini mau makan siang di mana? Pulang ke rumah atau makan siang di kantor saja dengan besti-besti dorang? Karena kalau di rumah, makan siangnya di rumah itu kembali ketemu dengan orang-orang tersayang, tercinta di rumah. Ada mama, papa, dan yang lain sambil makan sama-sama. Kemudian ada bacarita. Oh iya, tadi malam ini ada durian, ada tinggal 3 buah ini kayaknya. Habis makan siang langsung cuci mulut dulu dan durian. Wah, sedap ini. Jadi untuk menemani waktunya kakak dorang makan siang, Desi punya dua nomor lagu ini. Ada satu miliknya Nano dengan Terbanglah Cinta. Kemudian ada Gabriel Aplin dengan Nothing Really Matters.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: sama pemerintah.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id seputar UMKM. Di sudut-sudut Jakarta Selatan lahir ribuan ide kreatif yang perlahan tumbuh menjadi usaha. Ada yang berawal dari dapur rumah menjadi bisnis kuliner, ada pula yang memanfaatkan media sosial untuk menjual fashion lokal, kerajinan tangan, fotografi, desain hingga produk digital. Semua bergerak dalam satu ekosistem yang sama, yakni ekonomi kreatif yang kini menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan UMKM. Potensi tersebut akan menjadi pembahasan dalam dialog interaktif Beranda Astacita, program siaran RRI Pro 1 Jakarta yang mengangkat berbagai isu strategis sebagai bagian dari implementasi Astacita pemerintah. Pada beberapa waktu lalu ya, teman Pro 2, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam tema Potensi Ekonomi Kreatif dan UMKM Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakni Agung Pramanto. Jakarta Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi kreatif yang cukup dinamis. Beragam subsektor tumbuh berdampingan dengan UMKM, mulai dari kuliner, fashion, kriya, musik, film, fotografi, desain, komunikasi, visual, hingga industri kreatif berbasis digital. Kehadiran komunitas kreatif, ruang kolaborasi, dan pelaku usaha muda turut memperkuat ekosistem tersebut. Di banyak juga ya pelaku-pelaku UMKM itu anak-anak muda ya, yang punya bakat, yang punya semangat jualan itu. Mereka sangat kreatif ya, dan juga tentunya dari segi rasa itu sangat-sangat enak ya, karena kalau ada nilai jual berarti ada suatu kenikmatan juga yang disuguhkan ya dari si penjual untuk para pembeli merasakan. Kayak contohnya risol, aduh risol ini enak sekali ya. Nah, bukan saja dia mempunyai bentuknya yang besar saja, tapi rasanya kurang, tapi betul-betul bentuknya besar, rasanya juga tentunya tidak kalah enak ya. Apalagi para penikmat goreng, sedap-sedap ini. Kalau siang-siang begini kita makan risol juga kayaknya pas. Baru habis makan siang, bikin mulut tambah sedap ini, makan risol. Atau makan apa nih teman produa siang-siang gini yang segar-segar. Tapi cuaca juga lagi tidak mendukung ya, agak mendung begini, jangan minum yang dingin-dingin.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: 89 FM Pro 2 Fakfak.
4: Teman terbaik kamu.
3: Follow Facebook, Instagram, @

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Teman Perdua Teman Terbaik Kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 tidak hanya menghadirkan atraksi seni dan budaya sebagai daya tarik utama, tetapi juga memperlihatkan peran strategis area usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mampu menarik minat pengunjung. Pelaku UMKM Kota Kopi Made Area Laksana kepada RRI dan Pasar mengatakan peningkatan jumlah pengunjung berdampak langsung terhadap transaksi penjualan. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Komang Merta, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengunjungi area UMKM setelah menyaksikan pertunjukan seni. Selain menawarkan harga yang beragam, produk yang dipamerkan dinilai memiliki keunikan karena sebagian besar merupakan hasil karya pengrajin lokal yang mudah ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Jadi kalau macam ini teman Perdua di Fakfak juga ya, tidak kalah ramai kalau ada kegiatan-kegiatan apa saja itu pasti turut serta UMKM, ada jualan kue-kue, ada jualan makanan, pokoknya dijamin harga terjangkau, rasanya juga enak. Nah, baik teman Perdua, untuk menemani buat kamu yang baru makan siang ya, ada satu miliknya Nyoman Paul dengan Bernafaslah Sejenak.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 56 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Pak Pak. Teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Zulia yang ada di Jakarta. Satu miliknya Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan tentunya Ri sudah siapkan informasi dari dunia olahraga hingga 1 jam ke depan. Tapi teman Pro 2, nanti di pukul 13.30 menit ya, kita akan bergabung bersama dengan dari Aula Politeknik Negeri Fakfak. Dan di siang ini ada talk show dari Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan, Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas. Jadi teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Yang mau berinteraksi juga boleh ya, karena di sana tentunya ada narasumber kita. Baik teman Pro 2, ada satu informasi yang dikutip dari laman antaranews.com. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger dan alias tim 7-6 dengan 3-6, 6-3, 6-7, kemudian 7-4 di babak keempat dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit pada hari ini Rabu waktu Indonesia Timur. Kemenangan tersebut membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun ini. Tahun lalu Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah kakinya di set pertama serta kehilangan keunggulan back pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break saat penentuan. Auger alias memberikan perlawanan sengit dengan melepaskan 2 ace dan memaksa pertandingan berlangsung hingga set penentu. Namun pelanggaran Djokovic berbicara pada super tie break set kelima untuk mengakhiri salah satu pertandingan terbaik di Wimbledon tahun ini.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, sesaat lagi ya kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah ada di Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan acara talk show dan dengan ya dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas. Jadi buat teman pro 2 yang mau gabung, bisa bergabung ya melalui RRI Digital dan juga live YouTube Fak-Fak Official Program Madua. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 13 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi ya teman Pro2, acara talk show yang akan diselenggarakan di Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan tema Duet Timur Tengah Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas. Buat teman Pro2 yang mau gabung, bisa langsung gabung melalui YouTube, bisa mendengarkan dan juga menyaksikan talk show melalui live YouTube RRI Fakfak Official Programa 2 dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro2 Fakfak.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Jealous.
1: Dari berbagai produk sangat diminati pengunjung, minta pilihan pemerintah Kabupaten Karo, salah satunya minyak urut dan obat.
0: Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita akan bergabung ya teman Pro2 bersama dengan rekan kami yang ada di Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan acara Talk Show dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Iya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, semakin sedikit akan menguap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 3 menit, 4 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan sambil kita menanti untuk bergabung dengan Aula Politeknik Negeri Fakfak untuk acara talk show pada siang ini dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas. Disi hadirkan beberapa nomor lagu ya, untuk menemani semua teman Pro 2 di siang ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kasih Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Urusannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu jam ke depan ya, sambil kita menanti untuk bergabung bersama dengan Aula Politeknik Negeri Pakpak ya, teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Toto Tebek, Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

के साथ यहाँ आए हुए मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी

acara talk show dari Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas.

0: Teman Produa, saatnya kita bergabung bersama dengan acara talk show yang bertempat di Aula Politeknik Negeri Fakfak dengan tema Duet Timur Tengah Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas.
1: Harus menunjukkan yang terbaik. Kita harus yakin bahwa ketika saya dipilih untuk ke sana, saya harus jadi. Saya tidak mau pulang ke Fakfak lagi. Itu yang harus ditanamkan dalam hati, sehingga harapan besar kami dari NSTR, ketika ini berhasil, insya Allah berikutnya bukan hanya satu, bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya akan kita kirim untuk melakukan trial di, bukan saja di Black Steel, mungkin di klub-klub lain profesional yang ada di Indonesia. Tentu harapan saya kepada generasi muda sekalian, kita lebih berpikir positif. Ketika kita mau mengembangkan futsal, berarti kita harus menjaga diri kita dengan baik.
2: Betul sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat abang-abang kita yang luar biasa. Kami persilakan untuk duduk kembali.
3: Luar biasa sekali ya, dan juga semangatnya. Wow, Kak April ya.
2: Iya, dan?
3: Dan, dengan demikian.
2: Yap.
3: Dengan demikian kita resmi untuk membuka NSTR 2 tahun 2026 resmi dibuka. Tepuk tangan yang meriah teman-teman.
2: Oke, baik hadirin sekalian. Tentunya semangat pembinaan prestasi tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga lewat diskusi dan tentunya gagasan. Oleh karena itu, acara selanjutnya adalah sesi yang sangat dinanti, yaitu Talk Show Opening NSTR Cup 2026.
3: Sesi talk show ini akan dipandu oleh dua rekan kita yang sangat luar biasa, tentunya Kak April, yaitu ada Kak Fitri dan juga
2: Sukli.
4: Dari Auditorium 1 Politeknik Negeri Fakfak, kami persembahkan talk show FNI Fakfak dengan tema Duet Timur Tengah Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas.

kan tidak, kami ini dari mana?

0: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Zain, selaku pembina UKM Bela Diri di Politeknik Universitas Pak ya. Jadi yang ditampilkan tadi itu yang pertama merupakan jurus Sunggal Baku IPSI ya, yang baku yang dibawa oleh Adi Zara masih kelas 2 SMA ya, dari SMA Negeri 1 Papak, dan insya Allah akan mewakili Papak di O2 SN di mana-mana nanti ya. Jadi mohon doanya semoga lancar dan bisa membawa prestasi untuk Kabupaten Papak. Dan untuk yang kedua itu merupakan jurus perguruan kami, merupakan jurus perguruan khas kami dari perguruan pencaksilat Pancasuci ya. Perguruan Pencaksilat Pancasuci juga baru masuk di Fakfak sekitar tahun 2013 ya. Dan juga di sini di Fakfak ini ada beberapa pencaksilat. Kami berharap juga kepada pemerintah Fakfak untuk bisa menghidupkan bela diri pencaksilat. Jadi bukan hanya ada dua bela diri ya, yaitu karate dan taekwondo, tetapi silat juga mungkin bisa dihidupkan kembali. Terima kasih untuk warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak kapan berlatih kalau boleh tahu?
2: Sudah dari bulan Agustus kemarin.
1: Sudah dari Agustus, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu ya.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak. Adik-adik kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, baik. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Untuk itu kami undang Bapak Asisten 3, Bapak Bendahara Koni, para sponsor, Kepala PPRN Fakfak, Direktur Politeknik untuk mengambil foto bersama. Iya, kami perlu beritahukan bahwa Bapak Asisten 3 akan meninggalkan tempat ini karena ada acara lainnya yang tidak bisa ditinggalkan.

0: pelayanan publik di bidang keagamaan dan administrasi kependudukan bersama reporter Zulfikar Ali.
1: Ya, Ketua Panitia dan Ketua Presiden NSTR, kami persilakan. Sani dan Albagir mungkin bisa bergabung. Ya, wasit, silakan, wasit.
2: Izin pimpinan, tangan semua di depan, foto dimulai. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, izin pimpinan. 1, tunggu 3 batu, foto dimulai. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, izin pimpinan, semangat, foto dimulai. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, terima kasih. Izin, foto dimulai. 1, 2, 3, izin sekali lagi. 1, 2, 3, izin pimpinan, semangat, foto dimulai. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya, semuanya masih semangat, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oh iya, kayaknya satu kali foto lagi. Bapak asisten mungkin bisa berdiri membelakangi audiens. Oke, mau foto, difoto dari sini, diabadikan dari sini. Silakan. Audiens di belakang boleh berdiri untuk foto bersama. Silakan.
3: Teman-teman, oke, para yang di belakang, peserta dimohon untuk berdiri. Oke, boleh. Ayo yang bagian kiri dan kanan, ayo. Oke.
1: Baik. Izin pimpinan, foto. 1, 2, 3. 1, tunggu 3 batu. Izin pimpinan, 1, 2, 3. Salam olahraga. Izin pimpinan foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, kepada Bapak Asisten 3, bila ingin meninggalkan tempat ini, kami persilakan, kan mungkin ada acara selanjutnya. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama-sama kami di ruangan ini. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, Sukli, tentunya yang hadir di sini adalah orang-orang yang keren ya.
3: Oke.
1: Betul?
3: Ya, betul banget.
1: Dan tentunya momen yang kita tunggu akhirnya tiba juga. Sekarang tentunya saatnya kita ngobrol langsung dengan dua sosok yang telah mengharumkan Indonesia di dunia futsal. Siapakah mereka?
3: Oke, jadi ada buat tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu?
1: Sudah tahu, Sukli.
3: Oke, sudah tahu ya. Aduh, berarti buat teman-teman semuanya ya, kita siapkan tepuk tangan yang paling meriah tentunya ya untuk menyambut narasumber kita hari ini ya. Dua sosok ini akan berbagi cerita tentang perjuangan, kerja keras, pengalaman hingga tips menjaga semangat untuk terus berprestasi.
1: Oke, Sukli, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita. Karena narasumber masih foto-foto, jadi kita ingatkan untuk semua peserta futsal tadi sudah nonton toh yang tadi tuh apa silat kah?
3: Silat.
1: Jadi cukup saja nonton silat di sini, nanti di lapangan jangan ada yang silat-silatan, betul tak? Oke, langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama. Kita sambut dengan meriah dan penuh semangat. Dia adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Fak-Fak, Iksani Fajar Lumaela. Oke, beliau ini pernah tergabung di Black Steel Papua dan PON Futsal Papua Barat. Pernah tergabung juga di Permata Indah Manokwari, Famos Mataram FC, Black Steel Papua, dan Royal Thai Navy Thailand. Dan unggul FC Malang sampai dengan sekarang ya. Apa kabar Sani hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Oke, silakan duduk. Narasumber selanjutnya siapa nih Sultan?
3: Oke, selanjutnya ini ada narasumber juga yang gak kalah kece juga kali itu.
1: Karena kita biasanya lihatnya di TV ya Sultan ya.
3: Tapi hari ini teman-teman ya, kita bisa lihat langsung ya. Oke, langsung saja ya, selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Muhammad Al-Baghir. Oke, pernah menjuarai Liga Futsal Profesional Indonesia 2020 bersama Black Steel Manokwari dan berhasil meraih gelar juara pada tahun tersebut. Al-Baghir juga berperan penting dalam membawa timnas futsal Indonesia mencapai final dan meraih posisi runner-up Piala AFF Futsal 2022. Dan juga mendapatkan penghargaan kiper terbaik Piala AFF Futsal 2022 atas penampilan gemilangnya. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Kak Al-Baghir.
1: Oke, Al-Baghir silakan menempati tempat yang sudah disediakan.
3: Ya, kita...
1: Dan Sukli juga semua yang ada di sini ya. Tentunya acara ini disiarkan langsung oleh Produ RRI Fakfak dan live di YouTube RRI Fakfak Official.
3: Oke. Oke, okay, Kak Fitri, kita langsung aja tanya-tanya ya.
1: Iya, langsung aja Sukli tanya-tanya.
3: Tapi sebelumnya ya kita tanya-tanya dulu gimana Kak Sani saat kembali lagi ke kota kelahiran ya.
1: Oke, okay. Kota Fakfak, kota kelahiran ya.
3: Iya, boleh.
4: Cek, cek.
3: Ya, gimana perasaannya balik lagi ke kota Fakfak, Kak Sani?
4: Oh, tentunya alhamdulillah saya senang ya. Pertama, bisa balik lagi ke Fakfak karena dalam satu tahun mungkin saya cuma bisa balik kadang satu kali atau dua kali. Ya alhamdulillah bisa ketemu orang tua juga, bisa ketemu teman-teman juga, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu nuansa Fakfak juga, bisa ketemu durian juga dan lain-lain. Aduh, jadi alhamdulillah cukup senang.
1: Cukup senang. Kalau Al-Baghir sendiri gimana nih kesan pertamanya ketika menginjakan kaki di kota Pala Fakfak, Al-Baghir?
5: Oke, kalau buat Baghir sendiri untuk Fakfak salah satu apa ya tempat yang Baghir singgahi dan Baghir ngerasa ini salah satu tempat yang tepat buat Baghir datengin.
1: Baghir luar biasa. Sudah coba durian Fakfak? Durian Fakfak sudah dicoba?
5: Saya sudah sampai mungkin udah kenyang dua kali.
1: Oh, dua kali.
3: Mumpung lagi musim ya, Kak Fit.
1: Iya, benar.
3: Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utama ya Kakak Fitri.
1: Oke,
3: ya.
1: Silakan.
3: Mungkin untuk narasumber kita yang keren hari ini, Kakak Sadi dan Kakak Baghir ya, mohon izin ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula mengenal olahraga futsal hingga akhirnya memilih futsal sebagai jalan karirnya. Baik, boleh. Mungkin bisa dimulai Kakak Sani, boleh.
4: Ya, kalau saya pertama, mungkin saya sama seperti teman-teman juga. Saya awali karir mungkin... sebagai seorang anak muda Fakfak yang notabene saya tidak tahu futsal awalnya. Jadi saya baru tahu futsal itu ketika yang tadi kalau teman-teman dengar apa asisten 3 dia cerita bahwa futsal pertama kali di Fakfak di tahun 2003. Saya masih kecil, mungkin saya sama kayak teman-teman sekarang. Jadi saya lihat senior-senior termasuk Abang Jai, terus senior-senior yang bermain di lapangan basket. Disitulah muncul cita-cita bahwa saya harus jadi pemain futsal. Puncaknya adalah ketika Abang Jai waktu itu kalau nggak salah dia jadi pemain timnas. Jadi dia jadi pemain timnas, jadi pemain pro pertama. Dari situ muncul cita-cita bahwa suatu saat saya harus jadi pemain liga. Dan salah satunya yang keton tahu bahwa di sini orang tua jarang support keton kalau keton mau jadi pemain bola atau mau jadi pemain futsal. Nah itu salah satu motivasi buat saya bahwa saya harus kasih sesuatu yang berbeda. Jadi saya meyakinkan saya punya orang tua bahwa lewat olahraga saya bisa membanggakan mereka. Nah itu yang menjadi motivasi bahwa saya pengen jadi pemain Liga Pro.
3: Berarti semangat juga menjadi modal ya untuk
4: ya, harus punya selalu cita-cita dari awal.
3: Oke, oke, baik. Mungkin bisa dilanjut lagi sama Kak Al-Baghir. Mungkin bagaimana cerita awal mulai mengenal olahraga futsal ya hingga memilih futsal sebagai jalan karirnya.
5: Oke, kalau dari Baghir sendiri, dulu aslinya Baghir malah nggak ada apa ya, intensi ke futsal ya. Jadi dulu awalnya dari basket dan melihat satu hal olahraga yang menurut Bagir lebih mini dibanding sepak bola. Jadi sama halnya mungkin sama yang diceritakan sama Kakak Sani, mungkin minim apa ya, minim support dari bahkan dari kalangan keluarga. Jadi hal yang bisa diambil ya dengan cara diri sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin dari sekolah, dari mungkin masuk universitas dan lain, mungkin dapat mungkin tarkam-tarkam. Bahkan Bagir sendiri kalau di mungkin di kota kelahiran Bagir di Semarang, itu di kota sendiri saja Bagir susah untuk tarkam. Apalagi maksudnya keluar dari kota Semarang dan lain-lain, itu satu hal yang Bagir kayaknya hal yang hampir mustahil. Tapi balik lagi, kalau Bagir sudah ambil satu keputusan, Bagir gak mau mengakhiri satu karir atau satu cerita dengan menangis sedih. Tapi Bagir mau mengakhiri semuanya, menikmatinya dengan nangis yang bahagia, itu aja sih. Jadi itu salah satu motivasi Bagir untuk ke depan sampai selesai di futsal.
1: Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Sangat memotivasi ya, mau mengakhiri sesuatu dengan air mata yang bahagia.
3: Iya, benar sekali. Oke.
1: Nah, Sani dan juga Bagir, Bagir ya, keduanya ini kan memiliki perjalanan yang menarik. Bagir berasal dari Semarang, sementara Sani dari kota Palafakpak, Tewer Pala kan ya. Nah, berdua nih, apa yang paling berkesan dari masa kecil hingga mulai serius menekuni futsal? Mungkin dari Al-Bagir dulu, silakan.
5: Oke, okay, kalau yang berkesan dari masa kecil yang berhubungan dengan futsal, apa ya, kalau berkesan semua perjalanan Bagir, Bagir merasa setiap perjalanan Bagir merupakan nikmat dari Allah SWT. Jadi Bagir gak pernah menyesali mau kemenangan, mau kekalahan, itu salah satu bagian dari perjalanan apa ya, perjalanan karir, perjalanan hidup. Jadi kalau berkesan, semuanya berkesan, cuman yang mungkin yang paling berkesan adalah cara Bagir untuk sampai di titik ini, karena dengan sadar Bagir menyadari kalau keluarga Bagir ini, kakak-kakak Bagir semuanya kedokteran. Jadi mungkin sulit untuk Bagir masuk di dunia olahraga. Jadi kalau mungkin orang tua mungkin maunya semuanya hampir sama dan stratanya sama. Tapi dibalik itu Bagir punya motivasi yang besar. Kalau tujuan dari kehidupan Bagir ini bukan mencapai satu strata atau satu titik yang berhubungan dengan status, entah dari status bekerja, status sosial dan lain-lain. Tapi tujuan dari kehidupan Bagir di sini untuk status Bagir menikmati karir dan menikmati perjalanan Bagir ke depan. Bahkan sebelumnya Bagir di farmasi, tapi Bagir nggak berpikiran kalau saya di sini bisa menyelesaikan farmasi dengan bahagia. Jadi saya harus ambil keputusan yang bagaimana caranya saya harus bertanggung jawab atas diri saya dan atas nama baik keluarga saya. Jadi saya meyakinkan keluarga saya untuk bagaimana caranya saya bisa berkecimpung di dunia futsal ini tanpa merugikan satu atau dua pihak. Jadi kalau bicara tentang futsal dan kesan-kesan kehidupan yang ada yang berhubungan dengan futsal dan lain-lain, semua perjalanan futsal saya nikmati tanpa terkecuali. Itu
1: luar biasa. Kalau Sani sendiri gimana nih?
4: Kalau saya secara pribadi mungkin punya cerita berbeda sama Bagir. Mungkin saya posisinya saya di timur, saya minim apa namanya ya. Kita di sini timur minim, kalau dulu tuh minim dilihat lah sama orang-orang di Jawa, apalagi tim Liga Pro dan lain-lain. Jadi saya juga sama Bagir menikmati setiap proses yang saya jalani. Jadi afirmasi positif yang selalu saya tanam dari kecil. Saya pengen jadi pemain liga. Dulu sedikit cerita, saya punya orang tua tipe orang yang tidak apa ya, memanjakan anaknya. Jadi dia tipe orang yang membiarkan anaknya untuk mencari sesuatu dari yang belum punya apa-apa. Jadi kayak misalnya contoh kecil, saya nggak dimanjakan dengan dikasih motor dan lain-lain ketika teman-teman seumuran saya sudah punya motor. Nah, di situ muncul afirmasi positif bahwa melalui saya punya pemikiran bahwa suatu saat nanti ketika saya jadi pemain bola, hal pertama yang saya pengen beli adalah motor besar. Nah, itu yang pertama tercapai karena usaha dari pribadi. Yang kedua, prosesnya yang bikin saya sejauh ini membanggakan, yaitu ketika saya dilarang sama orang tua bermain futsal, Tapi tetap saya melakukan itu karena apa? Menurut saya itu kegiatan positif yang saya lakukan. Ketika zaman dulu mungkin seumuran saya, teman-teman saya banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip mungkin lari ke minuman keras dan lain-lain dan lain-lain. Menurut saya yang saya lakukan positif akan terus saya lakukan walaupun saya menentang apa yang dikatakan oleh saya punya orang tua. Nah, titik puncaknya adalah ketika saya dimarahin, tapi saya sekarang bisa menghasilkan suatu penghasilan buat orang tua saya ketika mereka sudah pensiun dan lain-lain. Dan puncaknya adalah ketika saya bisa mengumrohkan mereka berdua dari kaki yang dulu dong pukul-pukul saya bisa kasih berangkat orang umroh ke Tanah Mekah tahun lalu. Itu mungkin puncak kebahagiaan atau puncak proses ke futsal dan membuat saya bisa sampai saat ini.
1: Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Sandi dan juga Al-Baghir.
3: Ya tentunya pencapaian yang sudah dicapai hari ini memiliki proses yang begitu panjang juga.
1: Luar
3: ya.
1: Luar biasa Rabi, panjang ya. Sekali ya. Dan banyak tantangan tentunya.
3: Ya benar sekali. Dan juga setelah Suki kutip dari beberapa penyampaian narasumber kita hari ini ya. Mungkin ini kan juga merupakan satu yang biasa dialami oleh anak muda nih ya. Mungkin saat pertama kali bercita-cita menjadi atlet profesional nih, mungkin apakah ada tantangan atau keraguan yang terbesar yang pernah dirasakan gitu? 26/2027 ini
4: akan melaksanakan kegiatan belajar. Dari pengalamannya Sani, mungkin yang teman-teman untuk awali karir yaitu teman-teman jangan merasa cepat puas dan cepat putus asa ketika proses yang kita jalani dan kita capai mungkin ada kegagalan. Mungkin Tuhan punya cara lain. Misalnya saya kasih contoh, saya punya perjalanan karir mungkin. Saya bisa sampai futsal ini, yaitu lagi saya kembali, saya selalu mendengarkan kata orang tua. Jadi dulu saya lulus SMA itu saya ada tes universitas sama saya tes, kalau teman-teman tahu mungkin saya ada tes IPDN. Jadi waktu itu alhamdulillah saya lolos IPDN dan saya lolos Universitas Negeri di Malang. Nah di poin itu alhamdulillah saya keterima IPDN, tapi ada satu dan lain hal lah yang mungkin bisa menghambat sedikit supaya saya tidak bisa ke IPDN. Terus saya komunikasikan sama ibu sama bapak, saya bilang bapak ibu bagaimana kalau misalnya saya ambil ini, bapak jalanin gimana, kayaknya betternya kamu ke universitas. Ya alhamdulillah kembali lagi saya pada saat itu saya mendengar kata orang tua dan saya ke Malang. Alhamdulillah karir saya bisa sejauh ini berkat mereka berdua.
3: Oke baik, luar biasa ya. Mari kita lanjutin lagi sama Kak Al-Baghir.
5: Kalau tantangan sendiri, bagi lebih fokus ke diri pribadi ya, tantangan terbesar di dunia futsal bahkan di seluruh bidang menurut Baghir adalah diri sendiri. Karena banyak pemain termasuk saya perjuangan itu dimulai dari diri sendiri dan musuhnya adalah diri sendiri. Bahkan saya harus melawan, saya ini tipikal orang yang homesick. Selalu dulu zaman saya futsal, saya setiap satu minggu sekali dari waktu timnas U20, setiap satu minggu sekali saya harus lihat mama saya. Jadi setiap Sabtu atau Minggu saya pulang. Itu hal baik, tapi hal buruk juga buat saya karena saya tidak bisa terus-terusan gitu. Kalau mau seperti itu gak akan maju ke depannya. Jadi satu hal yang saya tekankan di diri saya, ya tantangannya ada di diri saya. Kalau saya melakukan hal yang berat atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai di dunia profesional, itu menjadi satu tantangan. Contohnya konsistensi. Karena dari kita, apalagi kita sebagai pemuda di Indonesia ini, kebanyakan saat kita mau mulai sesuatu dan satu kali gagal kita stop. Satu kali gagal kita coba, dua kali gagal kita stop, tiga kali gagal kita stop. Bahkan di futsal saya berkali-kali gagal dan sampai detik ini saya masih dengan tujuan yang sama. Jadi perlunya konsistensi itu bukan berarti oh konsistensi saya harus latihan, saya harus ini. Latihan dan lain-lain kalau tidak didasari dengan tujuan, menurut saya itu menjadi satu tantangan bagi diri saya yang saya akan makan sendiri. Dalam artian itu akan mematikan saya di kemudian hari. Jadi selalu dengan
6: tujuan yang sama. Makanya saya bertanya, apa tujuan tahun depan untuk Futsal League, atau apa tujuan ke depan untuk karir Anda dan lain-lain? Saya selalu menjawab dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Lebih baik dari tahun yang sekarang. Kalau masalah hal-hal yang buruk dan lain-lain, kita gak bisa kontrol, itu dari Tuhan. Selebihnya kita yang bisa kontrol ya, dengan apa yang kita bisa lakukan sehari-hari, dengan hal yang kecil itu bisa berdampak besar ke depannya. Itu, terima kasih.
1: Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, audiens masih semangat ya, audiens ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab nanti.
3: Nanti ya.
1: Oke, kita masuk ke perjalanan karir nih, Al-Bagir dan juga Sani. Bagir ini pernah memperkuat Black Steel Papua ya, dan pernah juara Liga Futsal Profesional Indonesia pada tahun 2020. Bagaimana cerita perjuangan hingga mencapai prestasi tersebut? Mungkin bisa diceritakan, Al-Bagir?
6: Itu salah satu menjadi cerita menarik saya sebelum dapat gelar Pro Futsal League pertama saya. Jadi Pro Futsal League saya itu mendapatkan gelar itu di tahun ketiga dari pertama kali saya di Black Steel. Tahun pertama dengan materi pemain Timnas U20 gagal, tahun kedua Timnas U20 gagal lagi di Final Four, tahun ketiga yang bahkan diremehkan dari segi pemain karena sebagian besar pemain U20 pergi. Jadi kita harus memulai babak yang baru, dan itu dapat satu hal yang baru. Ya balik lagi, untuk dapatkan sesuatu itu saya benar-benar ngerasain perjalanannya. Jadi saya gak mendapatkan secara instan yang satu tahun dapat. Tidak, jadi untuk dapetin itu saya menikmati di perjalanan karir saya. Untuk mendapatkan trofi pertama saya di Black Steel ini, benar-benar saya merasa, itu alasan kenapa saya merasa Black Steel ini, tanda kutip, saya rasa real rumah buat saya. Jadi di sisi lain saya merasakan kehangatan dari masyarakat Papua yang selalu respon positif terhadap saya di saat saya jatuh, saat saya ini fakta nyata, selalu ada satu atau bahkan minimal dua orang yang selalu mensupport saya, bahkan entah di DM atau di kehidupan nyata. Saat saya karir saya, bahkan yang kalau karir yang baik itu normal, tapi saat karir saya lagi anjlok, lagi jelek, lagi performa turun, pasti ada salah satu orang timur yang selalu mensupport saya. Itu alasan saya kenapa saya merasa Black Steel ini menjadi ini rumah yang tepat buat saya. Jadi saya merasa ini salah satu tim yang bisa diperjuangkan ke depan. Kalau saya mendapatkan trofi, bukan sekedar mendapatkan trofi, tapi saya mendapatkan kebahagiaan, dan saya merasa mengapresiasi diri saya dan tim ini setinggi-tingginya untuk mendapatkan trofi tersebut.
1: Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke.
3: Tadi kan udah sama Kak Bagir ya. Sekarang kita geser lagi ke Kak Sani nih, Kak Fitri. Untuk Kak Sani ya, Kak Sani juga kan pernah membela Black Steel Papua, PON Papua Barat, hingga klub luar negeri. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman bermain di beberapa klub hingga membentuk karakter sebagai atlet?
4: Ya, tentunya saya kurang lebih sudah berkarir di futsal hampir 10 tahun kalau sekarang ya. Awal karir juga saya langsung sama Black Steel juga awal-awal. Pertama memang saya merantau di Malang. Waktu itu saya sebenarnya sudah dipantau sama BTS. Jadi sudah dipantau sama BTS, mulai di perkuliahan BTS sudah mulai lihat, oh ini ada anak Papua mungkin yang bagus. Tapi pada saat itu mungkin ya saya harus meneruskan saya punya kuliah, karena saya punya mama ini dia cukup keras, dia bilang coba selesaikan kuliah dulu, baru boleh berkarir di yang kamu suka lah, mau terserah, habis itu kamu kuliah, mau selesaikan kuliah, habis itu terserah, mau main bola, mau main apa, terserah. Nah, saya memilih untuk menyelesaikan kuliah, pesan orang tua. Terus di tahun 2016, alhamdulillah saya dipantau sama pelatih nasional, dia bilang, coba kamu anak Papua yang di Jawa, coba kamu main sama Black Steel waktu itu. Sudah sama Black Steel di Liga Nusantara, saya antar Black Steel masuk ke Liga Pro di 2016. Alhamdulillah juga di tahun 2016, saya berhasil menjadi juara di tahun 2016. Jadi karir pertama Pro Futsal League, pemain profesional pertama, di tahun pertama juga saya langsung juara. Terus kebetulan juga saya berkarir di luar negeri sama beliau juga. Jadi di Thailand 9 bulan bulan ya. 9 bulan kebetulan sama Bagir juga. Jadi saya cukup tidak asing sama Bagir ya. Bagir juga merupakan orang terdekat saya lah di karir futsal. Juara juga sama-sama di 2020 sama Bagir. Di tahun kedua juara bersama Black Steel. Ya, yang membentuk karakter menurut saya yaitu proses by proses. Jadi kita harus mengevaluasi diri sendiri. Jadi jangan merasa cukup puas di situ. Kayak contoh misalnya tahun lalu saya juara sama Black Steel di juara FF ya Bagir ya. Saya juara FF berdua sama Bagir. Saya kasih tahu sama Bagir, Gir, PR dari seorang atlet kayaknya menurut saya yaitu kita cepat puas. Jadi ketika kita cepat puas, kita pasti stuck di situ. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa push lagi? Mungkin mencari tantangan baru di zona yang mungkin kita tidak nyaman. Jadi ketika kita sudah nyaman di suatu posisi, menurut saya kita harus keluar dari zona nyaman itu. Jadi mengapa saya bisa pindah ke Unggul? Alasan pindah dari Black Steel yaitu saya pengen cari tantangan baru di luar yang saya sudah dapat. Ketika saya menjadi juara di Asia Tenggara, menurut saya itu suatu pencapaian yang tinggi ya sebagai seorang atlet. Terus saya bermain di timnas juga waktu itu, di tahun itu. Terus kayaknya bagaimana supaya saya tetap bisa level up, yaitu saya pindah ke Unggul, ke mohon maaf kayak tim di bawah Black Steel. Jadi alhamdulillah dengan saya pindah ke Unggul, waktu itu juga saya dipercayakan sebagai kapten. Dan sebelumnya saya belum dipercayakan sebagai kapten. Akhirnya saya belajar. Dari situ saya belajar, oh jadi kapten ternyata begini. Yang sebelumnya saya belum jadi kapten. Akhirnya saya bisa memanage anak-anak sebanyak itu. Dan alhamdulillah Unggul yang sebelumnya merupakan tim papan bawah, alhamdulillah sekarang dikenal sebagai tim papan atas.
3: Oke, luar biasa teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Oke.
1: Oke, dan Sukli kita break dulu. Kita akan lempar ke audiens. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, silakan.
3: Mungkin ada yang mau bertanya?
1: Bertanya-tanya, silakan. Angkat tangan.
3: Jadi beberapa yang Sukli kutip ya. Jadi kalau memang kita mau berkembang apapun keterbatasannya, kita harus terus push ya dan harus berani ya keluar dari zona nyaman kita.
1: Iya,
3: tentunya.
1: Iya, benar sekali. Jadi audiens juga jangan sudah nyaman duduk terus enggak tanya. Silakan iya. Bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Oh, ada.
3: Ada yang
1: silakan
3: mau tanya.
1: Ibu.
3: Oke, baik.
1: Silakan Ibu sebutkan nama. Oke,
3: baik, mungkin bisa dibantu.
1: Ya, yang mau bertanya nanti angkat tangan, berdiri ya. Perkenalkan nama, langsung disebutkan pertanyaannya. Oke, Ibu silakan.
7: Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Fenska Mbau Bedari. Mungkin tadi saya sudah dengar banyak tentang Abang Sani dan Abang Bagir tentang pengalaman yang diceritakan. Mungkin yang saya mau sampaikan, dari semua kota yang pernah menjadi tempat berlatih atau bertanding, apa hal positif yang menurut Abang Sani dan Abang Bagir layak diterapkan untuk mengembangkan futsal di Kabupaten Fakfak?
3: Oke, pertanyaan yang luar biasa ya teman-teman.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, terima kasih Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab?
3: Iya.
1: Oke, silakan.
4: Terima kasih Mama buat pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi buat teman-teman yang untuk di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya mungkin nanti, kalau teman-teman lihat selalu saya tanamkan ketika saya misalnya, insya Allah kalau saya sama Bagir misalnya kita ketemu di Tarkam, misalnya contoh saya main di Fakfak atau saya main di Kaimana, selalu saya mengemukakan bahwa kita harus selalu sportif. Jadi di dalam lapangan benturan itu hal yang menurut saya itu wajar karena kita bermain bola, tapi hal positif yang kita harus kasih adalah kita selalu respect dengan lawan, harus menghargai lawan. Jadi di dalam lapangan benturan tidak masalah, habis itu salam lagi, karena menurut saya futsal ini kecil, jadi kita bakal ketemu orang itu lagi, ketemu orang itu lagi. Jadi kalau misalnya kita mau ajak berkelahi terus, mau aneh-aneh, suatu saat nanti kita bakal ketemu dengan orang itu, entah kita ketemu di satu tempat atau tempat lain. Jadi yang saya harapkan adalah kita membangun respect terhadap orang lain, bahwa Jadi di situ kita muncul rasa menghormati satu sama lain, jadi saling menghargai satu sama lain. Jadi kita banyak keluarga. Jadi futsal ini bukan tentang permusuhan, bukan tentang bakalai-bakalai, tapi tentang apa namanya, suatu saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain dengan olahraga yang kita sukai. Mungkin itu, Ibu.
1: Oke, kalau dari Al-Bagir mungkin mau menambahkan?
5: Terlebih untuk NSTR Cup 2 ini, mereka mempunyai apa ya, NSTR ini mempunyai tujuan membawa satu, mungkin ada satu bonus untuk datang ke apa bahasanya tadi, trial atau magang lah di Blacksteel Papua. Dan yang saya harapkan ya bukan sekedar menunjukkan di tarkamnya aja, karena gini, kalau bicara tentang apa yang harus dikembangkan, kalau saya rasa orang datang ke Blacksteel itu biasa datang cuman sekedar saya rasa bangga ada di Blacksteel. Jadi yang dibilang tadi sama mungkin Pak Pres, orang datang ke Blacksteel itu sebagai tanda kalau saya ini sudah datang dan injakan kaki untuk ada di Blacksteel. Tapi itu bukan tujuan dari Pak Pres atau mungkin dari Cup, NSTR Cup yang kedua ini. Jadi banyak sekali orang yang trial di Blacksteel, pemain muda yang trial di Blacksteel, tapi sampai di Blacksteel dia bingung mau bikin apa. Itu yang kadang harus dipikirkan. Jadi saya harap dari anak-anak dan teman-teman semua, siapapun yang bisa dapat rezeki untuk berkarir di Blacksteel nantinya, semoga tidak cuman transit saja. Dalam artian apa yang harus disiapkan dari sekarang itu bukan sekadar bermain. Blacksteel itu berbicara tentang futsal itu berbicara tentang kognitif. Itu alasan kenapa saya dulu waktu sebelum masuk ke futsal, saya sering sekali datang di acara-acara, mungkin seminar seperti ini. Saya butuh datang, saya butuh ketemu sama orang-orang yang mungkin penting. Saya butuh ketemu orang-orang yang mempunyai kognitif tinggi, karena menerima informasi dari pelatih tidak segampang yang diterima apa yang kita lakukan di Tarkam. Perbedaan pemain futsal yang mungkin di pro, main di Tarkam, tanda kutip itu mungkin sebagai cari sampingan. Tapi berbeda saat orang yang mungkin biasa kita Tarkam dalam di pro, pasti biasanya ada beban tersendiri. Jadi itu biasakan diri kita semua hidup layaknya profesional, bukan sekedar Tarkam. Tarkam itu sebagai batu loncatan aja. Jadi mungkin yang sudah disiapkan sama kekesan ini, mungkin sportivitas dan lain-lain, apa yang biasa dibawa di Tarkam, mungkin dari kehidupan yang mungkin biasa begadang, mungkin biasa alkohol, mungkin biasa merokok atau mungkin apa segala macam, mulai dipikirkan mulai detik, mungkin sudah dapat informasi, jadi mulai dipikirkan mulai detik ini agar supaya nanti sampai di Blacksteel itu nggak menyesal gitu. Aduh, harusnya saya dari kemarin sudah persiapkan fisik, harus banyak terima informasi dari mungkin dari YouTube, pertandingan-pertandingan internasional itu sekarang sudah banyak sekali, pertandingan proposal. Dan yang terpenting, hal-hal yang aneh saat kita bermain, mungkin kebiasaan untuk duel-duel yang tidak wajar atau mungkin atau apapun itu, percaya sama saya, begitu kalian datang di Pro Futsal League, barang-barang itu tidak berfungsi. Karena bisa tanya sama mungkin tanya Pak Wasit, mungkin gerakan-gerakan sedikit, apalagi sekarang udah ditambah dengan video support, itu sangat tidak berfungsi. Mungkin di Tarkam itu bisa berefek besar untuk PD lah. Oh, saya hebat, saya apa. Tapi begitu datang di Professional League, satu kali gerakan bisa berakibat paling simpel, kamu tidak main di pertandingan selanjutnya. Itu sudah pasti, karena dapat kartu merah, itu sudah pasti. Jadi mental-mental yang seperti itu harus ditanamkan di NSTR Cup yang kedua ini, biar ada hasil ke depannya. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Al-Bagir dan juga Sani. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab, tapi kita akan break dulu. Kita berikan waktu untuk narasumber minum mungkin ya. Kita akan saksikan penampilan tarian dari mahasiswa Politeknik Negeri Pakpak.

0: Masih semangat?
1: Masih semangat. Masih ada 2000
0: ya.
1: Oke, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Yang mau tanya-tanya langsung angkat tangan.
0: Ayo,
1: oke,
0: boleh.
1: Silakan. Perkenalkan nama dan disebutkan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Moretma. Yang ingin saya tanyakan hari ini untuk Kakak Bagir dan Kakak Sani, mungkin Kakak Bagir sama Kakak Sani banyak bermain sama pemain-pemain yang di Liga Pro, dan pertanyaannya itu pemain siapa yang paling sekali Kakak Sani atau Kakak Bagir ingin bermain lagi bersama-sama. Mungkin itu
1: saja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Teman siapa lagi yang ingin main bareng? Silakan lagi dari Sandi dulu, silakan dijawab. Wah, lagi dulu, silakan.
3: Kalau ini yang langsung bermain kah? Belum. Eh, masih bermain. Siapa? Kalau sejauh ini saya rasa paling nyaman bermain itu yang sebenarnya main ya. Yang merasa paling nyaman bermain itu dengan Anca. Anca sejauh ini masih pemain yang mungkin dia ditaruh di tim mana saya mungkin masih bisa berbaur dan bermain sama yang lain. Jadi menurut saya itu salah satu di sekarang karena dia juga di Blackfield kapten juga di Nasional, dia sempat kapten. Jadi itu salah satu mungkin role model, bisa jadi role model untuk anak-anak muda Indonesia. Jadi dia bermain layaknya petarung, layaknya kapten, dan ya wajar saja dia pernah jadi pemain terbaik kan di Liga Profesional. Jadi itu salah satu pemain yang sampai detik ini jadi pilihan bagi untuk main bersama.
0: Oke, okay, luar biasa ya, barangkali Kakak Aca lagi nonton juga ya di live kami ya kami.
1: Oke, okay, kalau dari saya sendiri, silakan dijawab.
4: Menurut saya mungkin hampir sama, jadi saya tidak cerita khusus dengan Aca juga. Jadi Aca lagi salah satu teman-teman pikiran juga. Jadi khususnya itu teman tentang kita memang tapi kita dapat manfaat di waktu saya sendiri. Jadi betul yang lagi bilang bahwa Aca itu bisa jadi
0: keluarga dan kekeluargaan juga.
1: Oke, okay. Silakan.
5: Juga berisi

0: yang mau kasih kesempatan berarti saya bahwa untuk pertanyaan di luar negeri mungkin saya akan terlalu jadi alhamdulillahnya saya memang sudah sempat berkenan di Thailand bersama-sama lagi juga di Thailand alhamdulillah banyak orang-orang juga yang bisa saya lagi yaitu memang harus secepat apa ya kita cepat belajar dan lain-lain jadi selagi kita masih muda kita harus terus
1: itu salah satu impian setiap pemain futsal mungkin di Indonesia atau mungkin di luar. Jadi berkarir di luar Indonesia itu sangat menjadi motivasi dan itu menjadi salah satu tantangan bagi untuk setiap tahunnya. Apakah mungkin masih bisa untuk di sana? Yang bisa menentukan ya kita sendiri. Tapi nggak tahu depannya seperti apa. Apapun yang ada tawar dari luar bahkan yang lebih baik dari Indonesia, pasti saya akan apa ya nggak pikir panjang lah untuk urusan dia itu karena semangat saya di futsal semuanya udah saya kasih di futsal di selama perjalanan karir saya jadi apalagi itu yang kita mau kejar kecuali ya impian-impian ini karena motivasi saya bernambah motivasi saya besar sekarang mungkin dulu sebelum nikah saya mungkin motivasinya cuma sekedar futsal sekarang saya punya motivasi yang besar selama ini saya punya motivasi setiap saya pulang saya punya motivasi di istri saya punya motivasi di anak saya jadi enggak tidak ada alasan untuk saya berhenti berkarir bahkan lebih baik di futsal.
2: Oke, ada satu pertanyaan silakan.
3: Oke, yang siapa?
2: Satu. Oke, dua orang.
3: Oh, dua.
0: pesan dari sini untuk manajer ini, manajer apa, manajer klub

0: Sehingga karena salah satu pelatih atau anak yang dipercaya atau dimurahnya akhirnya untuk mengambil lisensi. Karena itu penting. Jadi dia ketika mengambil lisensi pelatih, dia mendapatkan sesuatu hal yang baru di luar sana yang bisa diterapkan ke di daerah. Jadi menurut yang terus Hector bilang bahwa teknologi harus diperbaiki. Nah, teknologi harus diperbaiki itu dengan mengelola apa? Dan berlari ke luar mengambil lisensi. Harus banyak pelatih-pelatih lokal di Papua untuk segera memasuki lisensi untuk melakukan apa tujuan kemampuan yang faktor di
1: kerja kita. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Asad Alisa. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama untuk kedua pandangan terhadap futsal favorit itu menurut mereka pribadi seperti apa? Karena beberapa kali ada teman-teman dari lokal yang dikirim terakhir dari eksperimen bersama-sama, mungkin sudah mempertimbangkan bagaimana anak muda dari lokal mulai mengarah ke pro apa yang perlu diperbaiki. Karena kalau kita tahu kan bisa saja gagal waktu trailnya apa yang harus kita perbaiki sekarang dari manajemen grup-grup kecil juga. Jadi hanya kita untuk pembinaan. Dan yang pertama, yang kedua, bukan karena saya sendiri.

0: dan itu buat kita jadi berkembang.
1: Itu saja.
0: Apa yang harus kita perbaiki?

Ada yang mungkin sudah kembali ke pokok. Yang saya tidak tahu apa faktor pastinya, tapi yang saya tahu mungkin dari berbagai macam pemain itu tujuannya. Karena datang itu pemain. Saat datang ke Brazil, banyak pemain yang trial di khususnya pemain-pemain timur datang ke Brazil itu mungkin tidak tahu tujuannya untuk apa. Jadi karena dia mungkin terbiasa, saya harus masuk Brazil, saya harus masuk Brazil, saya harus masuk tim pro, tim pro. Tapi begitu datang ke sana, dia kaget dengan informasi-informasi yang dikasih sama coach, mungkin dengan tipe permainan 3-1 seperti apa, 4-0 seperti apa, powerplay seperti apa, futsal modern dengan kiper yang mungkin korporasi maju seperti apa. Dia kaget karena sedikit informasi set piece di klub-klub atau bahkan di timnas, set piece saja itu puluhan, itu untuk set piece. Jadi mungkin karena mereka terbiasa

0: Masuk ke Pak Yusami, pertama saya juga dari bawah. Sekarang banyak mungkin dari Rasani atau mungkin ada Amo yang sudah malam bintang di Bursa Indonesia, mungkin bisa memberikan sedikit informasi satu dua kali yang saya dengar juga beliau juga kasih latihan di sini. Itu salah satu hal untuk apa ya, bekal mereka untuk ada di Proposal ini. Jadi terlebih yang ketiga, yang terakhir saya pilih. Ada yang melakukan dengan saya tidak pernah ini, terbukas dulu sudah ada. Sedangkan itu momen mereka untuk dapat timing untuk membuktikan sebelum masuk ke pro, sebelum masuk ke pertandingan, mereka harus memahami bahwa pantang-pantang futsal yang bahkan basic saya mungkin dia nggak pede untuk melakukan hal seperti itu. Biasa acak-acak kalau bahasa sini, acak-acak. Yang harusnya pasti tetap acak-acak, yang harusnya pasti harusnya pasti terus. Jadi pemikiran dia tentang itu. Jadi mungkin kalau dari sekian banyak pemain yang ada tentang pede dan pengetahuan, selebihnya itu dari pelatih dan pengurus saja. Terima kasih.
1: Oke,
0: mungkin
1: kita
0: lanjut
1: ke selanjutnya.
2: Saya kembali ke poin yang saya bilang bahwa harus lebih banyak sih, lebih banyak pemuda-pemuda atau yang mungkin yang sudah terkait sama futsal, terus dan lain-lain. Jadi jangan menganggap bahwa kita tidak bisa ini cuma oke, futsal. Padahal kita tidak tahu, di luar ini, futsal ini bahwa mempunyai besar sekali yang belum kita tahu. Dan itu saya sarankan bahwa kita harus pergi dari lisensi. Nah, dari lisensi itu kita perlu ke, misalnya ke bapak, akhirnya kita bawa satu ilmu yang bikin bahwa pemain ini dia secara fondasi itu sudah kuat. Akhirnya ketika dia ke grup Liga Pro, dia tidak bertahan lagi. Jadi dia sudah memiliki dasar-dasar yang bagus, dia sudah tahu bahwa sistem seperti apa, dia sudah tahu setting seperti apa, dia sudah tahu apa itu seperti apa. Jadi bahasa-bahasa yang futsal yang disebutnya dia belum pernah dengar. Jadi kata-kata suci itu sudah tahu dan kasih nama itu. Saya kasih contoh. Kenapa di Solo saya lebih berkembang dari pelatihan di Kota? Karena ada sekutus, dia selalu mati lisensi. Jadi dari lisensi nasional, lisensi level 1 Asia 1, terus sekarang ini sudah level 2. Nah itu yang mau ke Solo. Akhirnya di Solo berkembang, dia mulai dari sekutus yang berbeda, mulai dari dan mungkin dari kompleksnya dari pertama yang mati itu bisa menciptakan level berikutnya yang bagus. Jadi kalau bisa semakin banyak kurs yang terpilih ambil lisensi, misalnya contoh kalau dari mana misalnya dari Tafsir salah satu kurs seperti ambil lisensi dari mungkin dari DE, mungkin dari Adisel, mungkin dari Sergi Bros, mungkin dari Caterpillar. Nah, jadi setiap kompleks untuk mempunyai kurs yang bagus, jadi akhirnya juga dia kembali ke kompleks, dia membawa hal positif yang mungkin sekarang berkembang futsal sudah di tahap itu dan berkembang di bawah ini bagus. Jadi akhirnya pemain-pemain baru ini juga dibalik dari pertanyaan kedua, akhirnya muncul pemain-pemain yang besar yang memiliki kedua. Jadi kalau menurut saya sekarang malah lebih gampang karena pemain-pemain ini contoh, karena yang kita sekarang dia punya skill ini, dia punya kalah, dia punya teman-teman, dia bisa ini sendiri. Akhirnya dia bisa sama skill ini, dia punya cara, akhirnya dia patuh.
1: Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita. Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang kita dibatasi oleh waktu. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya untuk Sani dan juga Bagir. Apa target atau harapan terbesar Sani dan juga Bagir ke depan untuk karir futsal dan perkembangan olahraga di Indonesia?
2: Ya, target pribadi kalau memang ini saya di media sosial ini target pribadi karena saya berasal dari Bapak-Bapak dan saya sekarang bermain di Indonesia Malang. Jadi saya mungkin yang saya cerita bahwa saya pengen sekarang saya sudah di usia yang kurang di dalam hal ini sebenarnya kurang produktif bahwa saya terutama lihat saya punya terutama di Redskin lagi struggle dan lain-lain dengan peringkat mungkin dengan saya itu suatu saat saya bisa pensiun di Redskin, bermain di Redskin dan kalau Redskin juga

motivasi besar saya kembali ke timnas dan menjadi satu hal yang berpengaruh di timnas. Secara kolektif, secara individual, dan juga saya juga ingin berkarir di luar di tim yang mungkin lebih tingkatannya, karena saya rasa Brazil salah satu tim terbaik di futsal Indonesia juga. Jadi saya berharap ada jalan yang lebih baik dari itu.

dengan motivasi yang besar dan bisa mempengaruhi hal yang baik untuk masyarakat Papua secara keseluruhan, mau dari Papua Barat, Papua Barat dan lain-lain. Saya berharap Papua menjadi salah satu tempat yang sebagai pencetus pemain-pemain muda atau mungkin pemain pemuda dan pemudi sekarang ini ada masalah juga yang bisa mewakili Papua di

0: terwujud ya, amin ya. Kita doakan bersama. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Tidak terasa obrolan sebelum kita sudah habis ya ini ya. Terima kasih untuk hari ini kita
1: berbincang. Ya, semoga apa yang kita dengar hari ini ya bisa menjadi motivasi bagi kita semua tentunya. Ya, untuk terus berani bermimpi, bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam meraih tujuan, khususnya juga buat anak-anak muda ya, Kak Fitri ya.
0: Oke, dan berkata saya Fitri.
1: Dan saya Sumi selaku moderator pamit undur diri.
0: Dan kita

0: kosong.
1: Betul.
0: Karena ada cenderamata langsung dari Bank Papua. Kami persilakan perwakilan dari Bank Papua untuk memberikan cenderamatanya. Silakan, silakan. Iya, Sani dan juga Al-Bagir, silakan maju ke depan. Ini satu bentuk dukungan ataupun motivasi juga. Iya, langsung dikasih dan langsung diabadikan.
1: Oke. Okay. Silakan komentar.
0: Dari Bank Papua karena mereka adalah sponsor inti kita. Iya, dalam kegiatan Busal NSTR Cup 2. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, kenapa saya suruh mereka duduk kembali? Karena mereka ini orang spesial untuk hari ini ya. Oke. Tentunya Kak Maul ada door prize. Nah, di sini ada door prize. Jadi teman-teman di sini yang masih ada di sini tidak pulang dengan tangan kosong, ada 4. 4 door prize yang nanti dikasih sama panitia. Mungkin kita langsung ke Al-Bagir dan juga Iksani, bisa kasih pertanyaan. Iya, pokoknya terkait soal kalian berdua, mungkin pasti fans-fansnya ini tahu ya. Iya. Iya, Al-Bagir. Iya. Silakan.
2: Kemudian kerjasama dengan India dalam waktu 5 tahun bisa menaikkan bauran energi tahun terbarukan menjadi 25% misalnya. Itu saya kira indikator dari suatu keberhasilan kerjasama dengan India gitu ya, dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan tadi. Itu sangat bisa dicapai gitu ya. Selama ini tidak, pemerintah Jokowi 10 tahun itu hanya mencapai sekitar 13% gitu ya, bauran energi baru terbarukan. Jadi itu saya kira menjadi indikator gitu ya, kalau di bidang transisi energi adalah pengembangan energi baru terbarukan. Nah, kehadiran investor dari India itu diharapkan bisa meningkatkan gitu ya, prosentasi dari 16 jadi 25% dalam waktu 5 tahun misalnya. Itu bisa dicanangkan seperti itu. Dan kalau itu berjalan dengan baik, sudah hanya ketahanan energi yang bisa dicapai gitu ya, tapi ini juga akan memberikan kontribusi gitu ya, berikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau indikator pembukaan lapangan pekerjaannya itu tidak tercermin sama sekali ya, itu artinya nggak apa gitu ya. Seperti lagi-lagi investor China yang di Morowali misalnya gitu ya, itu dia datang investasi bawa teknologi, bawa
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Sore Ceria. Ya tentunya karena tadi relaynya dari santai siang, sekarang Sore Ceria bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari segmen Sore Ceria di jam 3 ya, tentunya sampai dengan pukul 8 malam nanti. Oh ya teman-teman, tadi kita udah ikutin bareng-bareng ya kegiatan dan juga pastinya sedikit bincang-bincang terkait dengan futsal ya teman-teman. Dan tentunya pada pukul 3 lewat 56 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, ini udah balik ke studio bareng Bunga lagi nih. Nanti Bunga bakal balik di jam 4, tentunya kita bakal masuk ke topik seputaran info lokal. Jadi teman-teman tetap stay tune aja ya di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal didampingi beberapa perwakilan buruh melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Pukul 14 lewat 2 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Kita udah masuk di jam 4 tentunya ya. Dan di jam 4 ini teman Pro 2 kita bakal bahas tentang informasi lokal ya. Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas tentang informasi lokal. Dan tentunya Bunga bakal putar dulu 3 lagu untuk membuka segmen kita di bukan cuma sore ceria tapi jam 4 dengan topik yang berbeda, topik baru ya. Jadi untuk itu teman-teman tetap stay tune karena setelah 3 lagu berikut ini kita bakal masuk di informasi lokal. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram @rf.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke informasi lokal yang pertama. Ada BMKG Fak-Fak imbau nelayan waspada angin kencang dan juga gelombang hingga 2,5 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Kabupaten Fak-Fak mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna perahu motor agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang berpotensi memburuk di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Berdasarkan perkiraan cuaca, periode Selasa 7 Juli hingga 13 Juli 2026, kecepatan angin diperkirakan berada di kisaran 10 hingga 20 knot atau lebih, disertai potensi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, kondisi angin yang cukup kencang juga berpotensi meningkatkan tingginya gelombang laut. BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut diperkirakan sekitar gelombang di perairan sekitar Kabupaten Fak-Fak mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter hingga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. BMKG juga mengingatkan lebih tepatnya kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dengan mengetahui kondisi cuaca terkini. Masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di laut maupun dampak lainnya yang ditimbulkan akibat angin kencang dan juga hujan lebat. Informasi ini Bunga lansir dari rri.co.id dan merupakan informasi lokal.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Oke teman Pro 2, kita next lagi ke informasi lokal selanjutnya. Program CKG gratis sesarkan bayi hingga lansia. Program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Kesehatan menerapkan konsep berbasis siklus hidup. Program ini menyasar masyarakat mulai dari bayi dari lahir hingga kelompok lanjut usia dengan tujuan mengidentifikasi faktor resiko penyakit sejak dini. Kepala Seksi Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2 PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengatakan pelaksanaan CKG tidak hanya berfokus pada kelompok usia tertentu, tapi mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Ia menjelaskan pelaksanaan CKG dibagi dalam beberapa kelompok layanan. Salah satunya kelompok masyarakat di bawah 18 tahun yang masuk dalam klaster 2 dan pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan melalui layanan komunitas maupun fasilitas kesehatan. Beliau juga menyebutkan layanan CKG komunitas dilakukan melalui posyandu integrasi layanan primer atau ILP dan juga puskesmas. Sementara layanan khusus anak sekolah menyasar peserta didik mulai usia 17 tahun hingga 59 bulan. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Kesehatan Fakfak telah melakukan sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi ke sejumlah puskesmas untuk memastikan layanan CKG berjalan sesuai ketentuan pendampingan yang dilakukan dari puskesmas Fakfak Tengah, Bumerai Tomage, Werba, Kramamongga, hingga Degan, teman Fradua. Ya, itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih jaketmu. Dari brand luar ya?
3: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
2: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
3: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
2: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
3: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
2: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

Untuk menutup jam 4 kita bunga putar 3 lagu. Ada Mimpi Besar dari Steven, ada juga Why to Break My Heart dari Ed Sheeran, dan juga ada Bad Liar dari Selena Gomez. Sekarang kita putar Bad Liar dulu ya, karena juga pastinya cuaca yang lagi kurang mendukung ini membuat semangat kita menggebu-gebu ya teman Pro 2. Oke, okay. Nanti bunga bakal balik di jam 5 dengan informasi seputaran sejarah tanggal ya, nanti bunga bakal balik di jam 5 tentunya dengan informasi seputaran sejarah tanggal 8 Juli. Jadi teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kita mulai jam 5 kita dengan 3 lagu dulu. Bunga udah siapin beberapa sejarah tanggal 8 Juli. Mulai dari tanggal mulai dari sejarah nasional ya, sampai dengan sejarah internasional yang sudah Bunga siapkan. Teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik untuk bahas sejarah-sejarahnya setelah 3 lagu berikut ini. Ada One Night Lover dari Rosa, ada juga Let's Go Home Together dari Ella, dan ada Kecuali Kamu dari Kotak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah masuk di pukul 17:23 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tentunya di sore hari ini, tepatnya jam 5, kita bakal bahas terkait dengan sejarah. Di sini gue udah siapin beberapa sejarah terkait dengan tanggal 8 Juli. Ada sejarah penting dan juga ada hari peringatan. Nah, untuk sejarah penting yang pertama nih terjadi di tahun 1497, tepatnya tanggal 8 Juli, di mana Vasco da Gama berlayar dari Lisbon, Portugal, memulai ekspedisi yang kemudian berhasil menemukan jalur laut yang langsung menuju India melalui Tanjung Harapan. Nah, kemudian pada tahun 1776, tepatnya tanggal 8 Juli, pembacaan publik pertama Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dilakukan di Philadelphia setelah dokumen tersebut diadopsi di tanggal 4 Juli. Mungkin untuk sejarah kita awali dengan dua dulu teman-teman, tetap stay tune, ada tiga lagu yang bakal menemani ruang dengar teman-teman. Nanti Bunga bakal balik lagi masih dengan topik yang sama terkait dengan tanggal 8 Juli.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita next ke sejarah selanjutnya teman Prodo, masih dengan tanggal 8 Juli ini. Pada tahun 1889, di mana edisi pertama The Wall Street Journal diterbitkan di Amerika Serikat dan menjadi salah satu surat kabar bisnis paling berpengaruh di dunia. Nah, kemudian juga ada kita maju satu abad ke depan ya. Lebih tepatnya di tahun 1947, masih dengan tanggal yang sama yaitu 8 Juli, militer Amerika Serikat mengumumkan pengumuman benda jatuh ya yang berada di dekat Roswell. Peristiwa ini kemudian menjadi kurang lebih dikenal ya sebagai insiden Roswell dan salah satu misteri UFO paling terkenal dalam sejarah teman Prodo. Ini ada hari peringatan juga nih, hari peringatan tanggal 8 Juli. Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu, harinya ada ulang tahun gak sih? Kalau ada ulang tahun hari ini tepatnya tanggal 8 Juli, happy birthday, selamat ulang tahun, semoga umur yang baru, berkah usianya dan apa yang diimpikan bisa tercapai lah ya. Nah, kemudian untuk hari peringatan ada dua, bunga bacain satu dulu. Ada hari peringatan Video Games Day, diperingati di beberapa negara sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan industri video game, yang pastinya ini lebih tepatnya ya, dan budaya bermain game. Jadi teman-teman mungkin yang hobi main game, ya hari ini tuh hari kalian gitu, diperingati setiap tanggal 8 Juli. Nah untuk tahun pastinya ya, mulai kapan itu tidak dijelaskan. Tapi nanti Bunga cari-cari tahu lagi buat pengalaman, bukan juga pengalaman sih, lebih tepatnya informasi tambahan buat Bunga, biar besok-besok kalau ditanya pada tahu ya. Oke, dua lagu Bunga tutup jam 5 kita. Sampai ketemu di jam 6. Pastinya jam 6 kita bakal rilis Mopro 1 untuk mendengarkan Tarhim dan juga Jan Maghrib. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi.

0: Tira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Ekornya.
5: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Seberapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, teman produser selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Oke teman-teman, dua karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.38 9 yang
1: jadi kita udah masuk ke informasi santai-santai aja sore menjelang malam tentunya. Tapi sebelum itu tiga lagu dulu teman-teman. Nanti Bunga bakal balik lagi di jam 7 ya. Dan Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas kira-kira di satu jam terakhir itu ada topik apa. Teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Ini ada beberapa musik yang bakal Bunga putar, lagu lebih tepatnya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: FM。
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Oke teman Pro 2, karena kita udah sampai di 1 jam terakhir di segmen Sore Ceria untuk mengantar kita ke jaga malam. Kita gak akan bahas topik yang berat-berat, tentunya Bunga lebih ke buka jalur. Dan juga pastinya buat teman-teman yang mau request lagu boleh join WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Ini udah ada requestan lagu, tapi nanti bakal Bunga putar di kalau selanjutnya ada yang masuk deh. Sore Ceria Pro 2, halo kakak, boleh request lagu Remuk. Penyanyinya Anji dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengar via RRI Digital ya kak. Oke kak Julia, bentar ya, nanti Bunga bakal putar setelah 3 lagu berikut ini.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak Fak.
2: Esensi buku Pro 2 Fak Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, buat teman-teman yang mau request lagu, tidak mau ketinggalan kayak kakak Julia ya dari Jakarta, boleh sekali join WhatsApp 0811. Ini buka jalur terakhir karena di kali selanjutnya nanti Bunga bakal pamit. Bunga bakal putar lagu request dari kakak Julia dulu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, boleh langsung gabung di WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng lagu requestan dari kakak Julia dengan judul Remuk ya dari Angie. Yeah.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: FM。
1: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
2: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
1: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
2: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
1: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
1: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
2: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Oke, teman Prodo, waktu di studio menunjukkan pukul 19, deng, bukan 20, 19 lewat 14, 44 menit lebih tepatnya untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Prodo. Waktunya Bunga pamit untuk diri dari ruang dengarnya, teman Prodo, karena Bunga ditemani kalian di segmen Sore Ceria dari jam 3 ya. Sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 19 lewat 44 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua, sampai ketemu besok di segmen Santai Siang. Bye. Dan 3 lagu Bunga bakal putar untuk menutup segmen Sore Ceria pada sore hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wassalamualaikum Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fahfak, teman terbaik kamu. Dan juga gimana kabarnya teman-teman, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di malam hari ini ya. Dan di pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari Rabu kalian lancar terus dari pagi hingga sekarang ya teman Pro 2 ya. Yang lagi berkendara hati-hati di jalan, dan juga yang lagi mau berkendara hati-hati di jalan juga ya. Pastikan kalian semua menggunakan membawa surat-surat dan juga menggunakan alat keamanan Kak Maul, maksudnya helm teman Pro 2. Apalagi di sini kan banyak yang berkendara dengan roda 2 ya. Jadi pastikan kalian semua yang mau keluar pakai motor menggunakan helm untuk mencegah segala sesuatu yang tidak kita inginkan juga teman Pro 2. Pastikan keselamatan kalian nomor 1 ya. Karena kalau kalian kenapa-napa, Maul juga yang patah hati ini teman Pro 2. Masa Maul kehilangan pendengar setia Maul? Aduh. Anyway teman Pro 2, di Jaga Malam ini di pukul 8 kita ngobrol-ngobrol yang asik-asik, dan tentunya ditemani dengan musik-musik yang gak kalah gokil ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 yang masih mau request lagu favorit kalian, boleh banget. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2, lagu yang akan menemani yang akan memulai sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua selanjutnya ada lagu dari Rizky Febian dengan lagunya yaitu Alhamba. Nah, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, what's up Tom Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, masih bersama Tom Pro 2 ya, dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan gimana Tom Pro 2 kesehariannya di hari Rabu ini ya, hingga malam hari ini? Kalau mau sih tadi sempet nge-MC Tom Pro 2, kalian semua dengerin 89 FM Pro 2 Fakfak ya. Kalau misalnya kalian udah dengerin dari tadi sore, dari tadi siang maksudnya Tom Pro 2 ya, pasti kalian semua tahu

Tonin laman nontonin. Iya, bisa nonton juga sih. Karena di live streaming di YouTube-nya RRI Fak-Fak juga, dan juga disiarkan juga di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Jadi teman Pro 2 kayaknya kalau misalnya ketinggalan bisa langsung mengunjungi YouTube RRI Fak-Fak aja teman-teman ya, untuk melihat keseruan kita selama talk show tersebut teman Pro 2 ya. Di mana banyak ada banyak atraksi juga sih teman Pro 2 ya. Jadi ada tadi seni pencak silat, lalu ada juga tarian dari teman-teman mahasiswa. Ih, keren banget sumpah teman-teman. Nah, kalau itu keseharian Maul ya, selama hari Rabu ini, intinya hari Maul hari Rabu ini keren parah. Kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Mungkin boleh banget nih kita curhat-curhat, ngobrol-ngobrol bareng, bisa mubi Maul ya di 0811-4894-990, dan juga bisa lewat RRI Digital aja nih teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk mendownload RRI Digital, karena di situ kalian bisa mendengarkan suara Maul dan juga kapanpun dan juga dimana saja teman-temannya, asalkan kalian punya internet dan juga jaringan sih teman-teman. Dan teman Pro 2 Maul ngikutin juga nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung dengan Relay Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2 yang masih mau request lagu, boleh banget teman-teman, silahkan ya. Karena nanti di jam 9 kita udah gak open request, karena nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta kembali lagi nanti di pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Jadi teman Pro 2 disegerakan. Dan selanjutnya kita masuk ke lagu dari siapa Kak Maul? Lagu dari Discoria dengan lagunya Yang Terhormat Naif, Faith Isyana Saraswati. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Pulau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Pulau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Pulau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Pulau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Pulau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Pulau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: sama bilang jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band. Bukan seorang gue berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira ini pasti berapa orang?
1: 5 dong. Oh, lima sih.
0: Harus aduh, punggung gua sakit. Gedot.
1: Kenapa, Bro?
0: Kayak gedot.
1: Oh, gitu. Pakai ini aja.
0: Bisa bisa ya. Sayang sekali. Oke, okay, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yep, bisa langsung rapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana
1: nih? WhatsApp ya, WhatsApp Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman, tetap di NLC. Music Live.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC.
1: Yuk, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancang.
1: Gokil.
0: Rame sekali ya. Yel-yel dulu dong, Gimana yel-yel ada?
2: Ada di dekat ada gerakan nih.
0: Boleh, kan bisa.
1: Boleh.
0: Dadah. Ayo 3 2 1. Ada ya.
1: Ya deh.
0: Sayang sekali belum bikin ya sama Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
3: Nama saya Farid. Saya
0: Tukang
3: suara.
0: Vokal. Farid itu vokal, oke lanjut.
3: Saya
0: Alam Mahendra. Alam Mahendra, oke.
1: Mahendra.
0: Oke.
3: Saya
0: Nayang
3: Mahendra.
0: Oke. Oke, dan kami. Kami sama Mahendra. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke.
1: Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Simpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: cetuskan
0: gitu?
3: Kita sama-sama.
0: Oke.
3: Oke. Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar.
0: Belakang
3: cuma kali ini karena kita sudah lama bagus kali aja maju di depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga. Iya.
1: Wow. Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan? Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Ya, selama.
0: Oke.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh,
3: oke. Kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini aja. Kita punya grup sendiri atau ketemu. Oh ya udahlah, kita kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif.
3: Okay.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Yang musik juga.
0: Oke.
3: Konser juga.
0: Motor.
1: Oke.
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
4: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman.
1: Oke.
0: Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
5: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
6: Scoring itu adegan.
0: Oke.
6: Adegan film.
0: Ini.
5: Ya bisa seperti itu sih.
0: Iya.
5: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
5: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
5: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
7: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
7: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
8: Oke.
7: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
8: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow.
8: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
7: Ada tumbalnya.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
8: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat.
8: Oh, okay.
3: Tapi belum dinamai
0: Sound of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Mm-hmm. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya. Yeah.
8: Kira-kira. Okay.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
8: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
8: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
8: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajaj.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Rada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu Rancia
2: tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan. Gimana ya?
2: Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya,
0: pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Alhamdulillah semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Aris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11
6: banget. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: 9
5: oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Jadi
5: ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu
0: barang-barang. Gak penting padahal. Ya susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
5: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang mudah.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Nah, kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama Bro Dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
1: Ya gue yakin lo bisa dapet.
0: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romai Nama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya gitu. Sih.
5: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Ulang.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu ya, pasti gini ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
5: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren.
1: Keren.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca dari suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: ya, gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu pernah SKT-nya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini, kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
0: Enggak juga.
1: Kebanyakan tapi ya.
3: Mesti denger sih.
0: Iya.
3: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop gitu, tetap laki.
0: Iya, yeah, yeah, benar sih.
3: Kita kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
2: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Naik gue sering. Oh, iya.
2: Ya, gue lagi gak pengen bicara.
0: Tapi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Dia udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
2: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya?
0: Nah, oke.
1: Jadi original soundtrack.
0: Boleh silakan dijawab.
4: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Ya, pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
3: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
1: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Oke. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi.

0: Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada pertanyaan belum nih.
1: Oh iya ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk Kala, boleh diceritain enggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
2: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kala gitu,
0: yes, ya?
2: Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kala.
0: Okay.
2: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada, yeah, kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
2: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Asik.
3: Ya. Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
2: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
2: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
3: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
2: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
2: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang
3: siang.
2: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
3: Oh siang.
2: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
3: Oh kayak gitu. Siang.
2: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
3: Oh siang.
2: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
2: Iya,
0: sehari-hari lagi.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus ada ini juga apa?
3: Sentilan itu.
2: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
3: ada lambang
2: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
3: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
2: teman-teman. Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir. Waduh.
3: Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
2: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
2: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
3: Oh iya.
0: Gitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman bro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Oh iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Thank you. Enggak ngerepotin. Banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir barengan sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: yang
0: benar.
2: Bener banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes. Di
3: bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tapi memang ada yang nunggu.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Dobel, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2 Fak Fak. Pro2 Fak Fak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yang nomor 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Program 2.

Tocul e viatul de aua pe mișe bară. Dar îi vedem Merdeca bară în partea în limba Jakarta. Cirila Radio Republic Indonesia din Anwarta, Berita, saya, Rudy Zain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dua anak yang menjadi korban dugaan pembakaran di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Kemenko PPA akan memastikan pemenuhan kebutuhan korban sesuai hasil asesmen oleh pemerintah daerah, termasuk bantuan rehabilitasi medis. Kemenko PPA menegaskan juga akan terus mengawal penanganan hukum tersebut. Akibat kejadian itu, korban berinisial S meninggal dunia setelah mengalami luka bakar 100%. Korban berinisial D mengalami luka bakar 100% dan saat ini masih dilakukan penelusuran untuk memastikan kondisi serta keberadaannya. Sementara itu, korban berinisial SAH mengalami luka bakar 75%, telah menjalani operasi dan kini menjalani rawat jalan. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengusulkan 79 sekolah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk direvitalisasi, termasuk sekolah yang ada di kepulauan. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Muhammad Salim Sobat mengatakan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan revitalisasi sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para diplomat tertinggi Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan menyampaikan kekhawatiran mereka atas uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh yang dilakukan Tiongkok pada awal pekan ini. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Yoon, menggelar pertemuan trilateral di sela konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara, Turki. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu regional, termasuk upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui kekerasan atau intimidasi. Ketiganya juga menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Thailand. Informasi dari dunia olahraga, PB Jarum memulai rangkaian audisi umum 2026 dari Pekanbaru Riau sebagai upaya memperluas pencarian talenta muda bulu tangkis di luar pulau. Sebanyak 306 peserta terdiri dari 208 putra dan 98 putri mengikuti audisi di Gor Angkasa Pekanbaru. Mereka bersaing pada kategori U11, U11 dan U12.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: sini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
1: Kok jangan melihat dari satu sisi saja, Tor. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya top, apa ya enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
0: Bagaimana, Mas? Caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu.
1: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
0: Ini Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Siger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten, bukan hanya sekadar pemberontakan petani. Peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.

家。

0: to the point.
1: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini, larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo.
2: Malam, Mas.
1: Ya. Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
2: Ya, pada dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, itu sebenarnya kami setuju-setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun yang perlu dikaji ulang, secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak memang karena ekonomi gitu, dia akan menjadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya, yang kedua mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi, sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama yang harganya saat ini juga jauh melampau lebih tinggi, yang kedua adalah balik kepada bensin eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji, sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat, yang khususnya masyarakat miskin, sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama, tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional. Dana bagi hasil secara nasional kita terpotong di atas 60% 2026. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, untuk mengolah daerah. Dan itu kita ya kita contoh, kita baru-baru ini minggu ini juga, kemarin daerah di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500% ya, ke pusat PAD-nya itu sendiri. Dan tentu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD, dalam hal ini adalah pajak kendaraan, untuk bisa survive, untuk bisa kebijakan fiskal secara daerah.
1: Ya. Baik, Pak Rio, kita undang pendengar juga ini ya, untuk perbincangan kita malam hari ini. Gimana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak, tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
2: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin ya, masyarakat yang tidak mampu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan itu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak, sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak itu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu, sehingga itu bisa memantik ke masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan, dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas selama satu orang progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene adalah pembayar pajak.
1: Oke, ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak, apakah ini lebih tepat dilakukan? Bagaimana Pak Rio?
2: Ya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga ya. Sama, sebelumnya sama. Nah, ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB saja. Ya. Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi ketika mereka melakukan ingin melakukan pembayaran, mereka harus misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB pajak kendaraan bermotor itu ada dendanya itu sendiri, dan itu ini harus kita hitung ya. Negara punya piutang, yaitu piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 5% atau di atas berapa tahun bisa diskon 5%, 50%, 60%, itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin secara sadara. Itu harusnya bisa jadi alternatif sih harusnya.
1: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya.
2: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu nggak secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi ya memang ada undang-undang secara spesialis, kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di PPS maupun juga di undang-undang, atau terkait dengan regulasi terkait dengan energi. Yeah. Yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri, dan tentu kita harus melihat bahwa dari bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial.
1: Okay.
2: Nah, permasalahan jangan sampai hukumnya dapat, tapi permasalahan sosialnya tidak terselesaikan.
1: Okay.
2: Justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
1: Yeah.
2: Jangan sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu yang harus kita hindari.
1: Ya, dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya itu sendiri, Ario?
2: Ya, ini kan baru, sebenarnya dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di RTT. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena Indonesia ini ada sekitar 37 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek.
1: Kalau
2: harus jadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan merambat ke masalah sosial nasional.
1: Yeah.
2: Ini yang harus kita juga, kita harus cermati dalam-dalam apakah ini cepat di satu daerah tanpa menularkan ke daerah lain, atau memang seperti apa. Kedua hal, apakah ini masalah sosial ekonomi, ekonomi untuk PAD penguatan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di NTT.
1: Ya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
2: Kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima tidak mendapatkan BBM subsidi, ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antrian yang panjang, nah itu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
1: Ya, ya. Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat?
2: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat.
1: Yeah.
2: Ini harus kita cermati, jangan sampai melampaui daerah mengintervensi kewenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya endingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri, dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hatian,
1: yeah,
2: prinsip dalam kebijakan publik dalam hal participation atau meaningful participation dalam pembuatan kebijakan publik harus benar-benar ditetapkan, dan juga bagaimana memberi ruang apakah kebijakan ini efektif atau tidak ditetapkan di masyarakat, tentu membuka ruang untuk evaluasi. Itu yang menjadi penting.
1: Kalaupun diterapkan, saya bisa bayangkan antri di SPBU diperiksa dulu SNK-nya ya. Sudah berkejak atau belum, tambah panjang tambah lama nanti antriannya ini. Dia kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini.
2: Ya pasti akan berdampak seperti itu ya.
1: Iya.
2: Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu, mungkin mobil, kalau mau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Okay. Itu mungkin lebih mudah. Ya, pengawasannya, tapi kalau untuk kendaraan roda dua ya pasti akan berdampak tadi. Akhirnya cukup mengular panjang ya, jangan kan.
1: Ya, mana STNK-nya dicek dulu, pajaknya sudah lunas atau belum, kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya. Oke, okay. Kemudian Pak Rio, gimana kalau misalnya kebijakannya itu diperuntukkan bagi kendaraan di luar daerah setempat? Bagaimana? Misalnya Jakarta, tapi di luar Jakarta atau plat nomor B, di luar plat nomor B itu tidak boleh mengakses BBM subsidi. Posisi konsumen bagaimana di situ?
2: Nah ini dia, menarik dalam hal ini untuk mengkaji ya. Memang dalam hal ini pemerintah pusat itu kan membagi kuota itu berdasarkan ini BBM itu berdasarkan kuota dari daerah yang masing-masing. Jangan sampai kuota itu habis dimanfaatkan atau digunakan oleh orang di luar daerah. Artinya memang ada suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu,
1: yeah,
2: berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu, atau ya tentu kan harus bayar pajaknya di kota X,
1: yeah,
2: ya dia harusnya nikmatin BBM itu di kota X, tiba-tiba dia mengambil kota lain di masyarakat, itu yang menjadi problem.
1: Okay.
2: Dan itu ya kebijakan itu misalkan harus dilihat secara pusat, misalkan plat kendaraan A di luar itu maksimal bisa mengakses contoh 100 liter per hari itu untuk kendaraan besar contoh, atau 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2 atau roda 4, itu kan menjadi sehingga orang asli sana, lokal sana masih bisa menikmati atau mendapatkan akses mudah dari subsidi gitu, tidak terbakar oleh kuota
1: yang dari luar daerah tadi ya,
2: luar daerah.
1: Oke, okay. Dan kalau melihatnya dari cara yang berbeda, apakah kepatuhan membayar pajak itu bisa dijadikan sebagai indikator mutlak untuk menilai kemampuan ekonomi konsumen, Pak?
2: Dua hal ya, bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, orang enggak peduli, misalkan selama orang kan sekarang ini lebih baik mana, yang penting motor masih bisa jalan, masih bisa bayar bensin, masih bisa isi bensin, ya orang kan nggak peduli gitu.
1: Yeah.
2: Itu yang lebih penting. Gitu. dibandingkan bayar pajak. Nah, ada orang itu contoh. Tapi juga ada orang yang mereka taat. Kalau ini kita harus sebagai warga negara, kita menunjukkan warga negara yang baik. Kita menuntut boleh, tapi juga kewajiban juga boleh. Nah, dua hal itu kan juga kita harus melihat kepentingan bersama. Apakah yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya, dia ada duit tapi nggak ingin membayar pajak, karena mungkin jalan-jalannya rusak nggak dibenerin, ya kan?
1: Iya. Banyak faktor artinya ya, ya di situ ya.
2: Apakah memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar?
1: Oke. Jadi ya, solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya nih, Pak. Gimana?
2: Solusi buat masyarakat deh.
1: Iya.
2: Solusi buat masyarakat enggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya, untuk kolektif. Gila, yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat. Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya, lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dapatnya berapa per tahun, dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalannya sudah dibangun apa aja. Itu mungkin bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajak ini. Kalau jalan bagus gak macet, pasti saya gak sayang uang. Tapi kalau misalkan saya udah bayar pajak di tempat saya, jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
1: Oke. Baik, Pak Aryo Priyombodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
2: Salam, Mas Budi.
1: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Aryo Priyombodo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Aryo Priyombodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof Trubus, ya, apa kabar, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan, Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini, Prof?
2: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, terus dari sisi substansi aturannya. Substansi aturan sebenarnya itu apa? Tentu niatnya baik, Berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan bagi para pemilik kendaraan yang selama ini banyak yang menunggak juga yang TT itu. Nah, yang kedua memang persoalannya di sana itu banyak orang secara istilahnya memanfaatkan celah-celah aturan ya sebenarnya yang mungkin aturannya nggak belum ada lah, katakan seperti itu. Misalnya orang membeli begitu banyak, kemudian mereka dijual kembali gitu. Nah, ini kan yang akan ada, misalnya dia pakai kaleng ataupun pakai apa gitu, yang kemudian itu dimodifikasi itu, banyak temuannya seperti itu yang saya dengar. Nah, kemudian mereka ternyata dijual kembali, artinya memang ada pihak yang dengan adanya setelah itu ada pihak yang diuntungkan, terutama pengejar-pengejar itu kan. Jadi itu yang kemudian muncul kebijakan terkait pergub ya, pergub nomor 13 beberapa itu yang melarang ya. Jadi kalau dari sisi kebijakan publik tentu itu sebuah kebijakan yang baik dalam rangka untuk masyarakat patuh. Nah, persoalannya kan kemudian ini masih sisi implementasi sebuah penerapannya. Tentu ini ya, penerapannya menjadi pro kontra kan. Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau di sini kepatuhan Nah, ini kan rewardnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian apa dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa?
1: Ya.
2: Nah, ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU itu nggak punya kewenangan untuk memeriksa ya. Apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan? Itu kan tentu mesti mestinya Samsat atau polisi ya, kemudian berhubungan lah kalau punya terbuka karena itu fungsinya. Nah, ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan apa salah persepsi, salah paham dengan ini user pengguna konsumen lah. Konsumen dengan itu kalau tidak diawasi secara ketat, nah itu itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua, Mas. Sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang. Kalau saya apa? Bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai, ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu, ya kan, akhirnya bengkel apa-apa UMKM yang berkaitan dengan spare part itu akhirnya nggak laku, Mas, turun pembelian karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pajak, ya udah otomatis di istilah sini nakubukan gitu, gitu kan. Nah, pada akhirnya kan itu nggak produktif kan, nggak produktif ya artinya dia nggak mungkin ke bengkel untuk apa, ke bengkel ganti oli ya nggak mungkin ganti oli kan gitu. Jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang untuk saya, artinya ada efek-efek jumlah yang pengaturan itu gitulah, itu yang menurut saya belum dibahas. Kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan ini pajaran itu, persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu Pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini apa namanya hati-hati atau yang
1: diuntungkan ya, pihak lain. Prof, tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof ya. Pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri, Prof?
2: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, NTT lah, katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional, nasional kan tidak membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, Mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Tapi setidaknya sampai 2026 ini pemerintah pusat memang membebaskan bahwa subsidi ini yang untuk masyarakat inilah, masyarakat yang ya katakanlah tidak mampu, MPR berpenghasilan rendah gitu. Nah, jadi itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD karena adanya apa pengurangan TKD transfer daerah itu. Kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, bukan kira-kira seperti itu. Asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh. Rame kan di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih rasional, masih bisa dipahami karena apa, hanya ini masalah gini. Ini kan aturan 2024 dibuat. Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas semuanya lah ya, nah itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan kolaborasi dengan pihak Samsat gitu ya. Karena Samsat kan orang didatengin pemilik kendaraan ketika mau memperpanjang, nah itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar dulu itu, atau ada perkus ini gitulah, kira-kira seperti itu yang terkait dengan itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya
1: masif
2: di situ. Nah, jadi itu kan mengenai informasi. Namanya ini kan sifatnya testing the water dulu, jangan cukup-cukup langsung diterapkan. Orangnya ngamuk, gitu. Jadi

0: Ya, Prof, tadi sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof, dari sisi konsumen.
1: Ya.
0: Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu. Atau memang ada juga mungkin yang kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu. Kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non subsidi. Bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi? Atau dalam kata lain, dampak sosialnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Trubus?
2: Iya, kalau misalnya seperti yang dikabarkan oleh YLKI itu kan ada sebenarnya yang kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
0: Oke.
2: Jadi ada konsultasi publik dibicarakan, ada dialog publik lah katakan itu, atau omong-omong di publik itu. Jadi kita masukkan seperti apa, artinya apa, artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di tracing sesungguhnya ada masalah apa. Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak bukan penelusuran semata-mata ini, tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh, mencari akar persoalannya. Misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, catatannya kita ada semua.
0: Yeah.
2: Nah tinggal dilakukan pengecekan proses keberapa ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus kita, jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Nah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul mungkin nggak ada, nggak mampu loh ya.
0: Yeah,
2: yeah. Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain. Nah, artinya Pemprov dalam hal ini per gubernur bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Dan mereka didorong untuk bayar pajak juga, masih didorong untuk bayar pajak kan.
0: Yeah.
2: Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa-apa diskon-diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada itu namanya kebijakan insentif mas sebenarnya.
0: Ada,
2: itu sih. Sehingga mereka didorong untuk mau kalau misalnya mereka itu istilahnya memang nggak mampu, tapi kalau nggak mampu tapi kan ini ada orang nggak mampu tapi niatnya mau bayar.
0: Ya.
2: Tapi karena nggak mampu, tapi niatnya bayar.
0: Ya.
2: Ada orang mampu tapi memang niat nggak bayar. Nah maksud saya yang mampu tapi niatnya nggak mau bayar. Nah ya. Ini yang harus ada intinya gitu loh mas. Itu, ya. Itu yang menurut saya lebih
0: fokus. Ya. Belum lagi ada yang mengatakan juga jangan-jangan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini, sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
2: Iya, kalau misalnya tadi saya katakan, ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana, karena teman-teman di NTT kan banyak, saya sempat menanyakan, gitu ya. Jadi, di sana itu banyak orang membeli dengan tiket. Nah, tiketnya itu dimodifikasi. Misalnya membelinya 16 liter, kan itu nanti keluar dari provinsi, nanti dari mana itu sudah dikurang itu, nanti balik lagi beli lagi.
0: Okay.
2: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
0: Yeah,
2: karena minimnya pengawasan, minimnya ini, jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari tempat pembelian atau jauh dari provinsi lah katakanlah tempat tinggalnya itu, nah itu sebenarnya mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana itu provinsi itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu loh. Sebab supaya jadi tidak semuanya buruk, memang namanya kebijakan itu kan selalu good vibe. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment, jadi mengambil kebijakan itu sesuatu yang baik gitu. Jadi itu yang terjadi, tetapi begini yang juga memang kalau misalnya nanti di

0: yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan. Silakan.
1: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini semuanya tertib ya, tertib itu kan ada bukti perpres sebenarnya, peraturan teknis yang penting sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau gue kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi, demokrasi digital mas, mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini ya, ini berita ini bias karena apa, yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
0: belum terverifikasi.
1: Terverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
0: Yeah.
1: Sementara dari ini apa Pemprov sendiri itu yang datang dari Pak Beda, dari itu di belakangan ini, dan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Bukan kalau udah berbau government itu orang Jawa mau ora dirungokke gitu, enggak didengar. Nah, ini maksud saya ini sesuatu nasional loh Mas, ini nasional. Saya berkali-kali Pak Beda pemerintah juga. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang dibunuhnya, jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi kemudian apa mengarah kepada publisitas ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana. Kalau politisasi kemudian berita kaitannya masyarakat terus menganggap ah pemerintahnya bohong, pemerintahnya tidak benar.
0: Melibatkan publik di situ Prof ya, untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
1: Iya. Iya. Terus ya bentuk semacam tim mungkin Mas. Tim. Ada tim. Bentuk semacam

Selamat pagi dengan Perdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Perdua Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Kamis 9 Juli 2026, dari Jalan Kapten Pedean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo yo yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat 92 yang saat ini sudah bangun. Kalian keren banget. Selamat pagi di hari Kamis untuk kalian yang manis-manis ya 92 ya, di pada edisi Kamis tanggal 9 Juli 2026 kalian ditemani oleh suaranya si Abdi yang imut ini. Dan apa berdua di pagi ini, di sepada ini banyak banget yang kita bakal bahas dan kita obrolin ya, mulai dari lagu-lagu, kemudian dari sarapan, cuaca dan lain-lain. Dan nanti yang paling the gong and the bestnya, nanti kita akan bahas tentang bahaya narkoba. Narkoba skip aja. Ya, kita bahas itu nanti di jam 8 dan berdua. Jadi di jam ini jam 5 sampai jam 6 kita hanya jazz musik dulu ya, sebagai pemanasan untuk meditasi diri di pagi hari. Kita pemanasan dulu, kita apa ya, tarik nafas dulu sambil dengerin lagu di Produa fak-fak tentunya. Oke, dan lagu pertama ini ada Bale dengan Fortuna. Bagus sekali nih, keberuntungan. Semoga aja di hari Kamis ini kita dapat keberuntungan yang banyak dan berlimpah. Amin.

Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik. Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

خدا.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya, bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. I'm about to explode, take off the slow, spin it back.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ikhlas bukan berarti lepas harapan, tapi yakin bahwa segala kebaikan akan kembali dengan cara terbaik, meski tak selalu kita lihat. Sikap positif bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi memilih fokus pada solusi demi kebaikan bersama.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

0: Sempat di nama, angkat ke depan dia, disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul. Jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Boy, boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Ya, teman berdua masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman berdua. Di jam 7 pagi ini kalian masih melihat cuaca yang kurang cerah. Masih hujan ya. Kalau untuk di kawasan puncak ini masih gerimis-gerimis manja teman berdua. Bagaimana kalau di tempat teman berdua, apakah masih deras ataukah masih sudah bersinar terang? Boleh banget ya cerita-cerita tentang pagi ini di nomor WhatsApp Pro 2 supaya kita happy langsung mood naik gitu. Kirim aja cerita kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Dan ngomongin pagi ya, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena sarapan itu penting dan baik juga untuk kesehatan. Makan aja yang dikit, tidak usah banyak-banyak, makan dikit agar nanti waktu sampai kantor tidak langsung lapar gitu kan, ataupun sampai sekolah. Dan buat teman berdua yang saat ini lagi di perjalanan untuk menuju sekolah ataupun menuju kantornya, untuk berhati-hati ya, karena jalanan sangat licin karena air dan juga perjalanan kita yang naik turunnya tidak terhitung. Ada berapa banyak turunnya di fak-fak, jadi kalian harus berhati-hati aja. Dan jangan lupa pakai juga helm untuk yang berkendara motor, dan juga safety belt untuk yang berkendara mobil. Walaupun kalian di mobil, ya harus hati-hati juga ya. Semuanya harus hati-hati kalau berkendara. Dan teman berdua, sambil menemani kalian mempersiapkan hari ini ataupun di perjalanan, ini ada lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Oke teman berdua, ini ada perkiraan cuaca untuk di hari ini tanggal 9 Juli 2026. Jadi buat teman berdua yang hari ini ada kerjaan ataupun ada aktivitas di luar karena hari ini diawali dengan hujan, mungkin nanti siang panas ataupun tidak, kita dengarkan saja ya perkiraan karena Abdi bukan dari BMKG, jadi Abdi tidak tahu. Jadi kalian dengarkan baik-baik perkiraan cuaca di hari ini.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Kamis 9 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 08.00 hingga 09.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Ya teman berdua, itu tadi perkiraan cuaca dan semuanya ya, ombak dan udara semuanya itu tadi sudah disampaikan dari perakirawan BMKG Kabupaten Fakfak. Tapi teman berdua harus tetap terus pantau cuacanya di media sosial BMKG ya, karena Kabupaten Fakfak ini kadang hujan kadang tidak, jadi kadang-kadang berubah, jadi kalian harus pantau-pantau aja. Dan kalian juga harus mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk terlindung dari hujan ataupun terik panas matahari nanti.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pun jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman loh.
0: Memangnya kau sucek kah? Ada izin edar atau tidak? Hei, kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Sexting akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa deh energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, fak fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 8 ya, kita masuk ke segmen bahaya narkoba. Seperti yang Abdi janjikan di awal Abdi siaran tadi, kita akan membahas selama 1 jam ini, kita akan membahas tentang bahaya narkoba bagi kita generasi penerus bangsa, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang saat ini sudah sampai di kantor ataupun dimanapun lagi berada, Abdi mohon banget buat teman Pro 2 yang pengen ataupun punya data-data tentang bahaya narkoba, boleh banget share ke Abdi di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau juga bisa chat aja di RRI Digital. Kita sharing bersama-sama bagaimana bahayanya narkoba ini ke bagi generasi penerus bangsa. Ya, ya teman-teman Pro 2. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa narkoba itu masalah orang lain ya teman Pro 2, atau hanya terjadi di kota-kota besar. Padahal faktanya peredaran narkoba ini bisa masuk kemana saja dan menyasar ke siapa saja teman Pro 2, termasuk pelajar, mahasiswa, bahkan anak muda yang sedang mengejar cita-cita. Nah, ini dari data BNN menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mencapai sekitar 3,33 juta jiwa. Yang membuat kita harus lebih waspada lagi, kelompok usia 15 tahun sampai 24 tahun menjadi salah satu kelompok yang paling rentan teman Pro 2. Artinya, usia yang seharusnya digunakan untuk belajar ini, untuk berkarya dan membangun relasi serta mengejar mimpi ini, justru menjadi sasaran para pelaku peredaran narkoba. Nah, kenapa anak muda rentan memperdua? Salah satu alasannya adalah karena anak muda itu penuh dengan rasa penasaran. Kadang ada yang berpikir ya, cuma sekali coba kok gitu. Ada juga yang takut dianggap tidak solid untuk teman-temannya. Benar juga nih. Padahal ya teman Pro 2, banyak kasus penyalahgunaan narkoba justru berawal dari rasa ingin tahu yang tidak terkendali. Jadi itu salah satu faktornya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan sampai ya masa depan yang kita rancang betul-betul benar-benar hancur hanya karena keputusan beberapa menit dan hanya kata penasaran yang menghancurkannya. Ingat teman Pro 2, mimpi yang kita bangun bertahun-tahun bisa runtuh karena satu pilihan yang salah. Jadi jangan sampai salah, apalagi narkoba. Makanya mulai hari ini teman Pro 2, mari kita jadikan diri sebagai generasi yang cerdas, generasi yang berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan, dan berani memilih jalan yang membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Yes. Buat teman Pro 2 yang ada cerita tentang narkoba ini, misalnya ada saudaranya yang saat ini direhabilitasi ataupun tahu tentang narkoba ini, ataupun juga saat ini memerangi narkoba, boleh banget untuk share ceritanya ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Nanti kita bahas satu persatu dan kita timbal balik. Oke, Abdi tunggu ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Yo, welcome back to Mampro 2. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang fakta dan ancaman narkoba bagi generasi muda, sekarang kita bahas salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak muda, yaitu pergaulan, Mampro 2. Pernah dengar istilah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama kamu? Nah, kalimat ini memang sederhana, tetapi ada benarnya juga ya. Lingkungan pertemanan bisa membentuk kebiasaan, bisa membentuk cara berpikir, bahkan bisa menentukan keputusan yang kita ambil dalam hidup, teman-teman berdua. Nah, BNN juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan seseorang pertama kali menggunakan narkoba adalah karena ajakan teman dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Bahkan, sebagian besar akses pertama terhadap narkoba berasal dari lingkungan pertemanan. Nah, karena itu penting banget buat kita semua, teman berdua, untuk memilih circle yang sehat walafiat. Circle yang mendukung kita untuk berkembang, bukan justru untuk menjatuhkan kita. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan saat kita salah, bukan teman yang mengajak melakukan hal-hal yang salah. Daripada nongkrong tanpa arah, kenapa tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih positif, teman berdua? Misalnya ikut komunitas olahraga, belajar musik, membuat konten kreatif, mengikuti kegiatan sosial, atau mengembangkan usaha kecil-kecilan. Selain menambah pengalaman, kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa membantu kita menemukan potensi terbaik dalam diri kita, teman berdua. Teman berdua, percaya deh, jauh lebih keren dikenal sebagai anak muda yang berprestasi daripada dikenal karena masalah, iya kan? Jauh lebih membanggakan menjadi inspirasi bagi teman-teman dibanding menjadi contoh yang buruk. Jadi, ayo mulai sekarang, pilih lingkungan yang membuatmu tumbuh karena masa depan yang hebat, mulai dari pergaulan yang sehat.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke Wayum. Ada

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: Hari? Oh iya iya tahu iya, iya,
1: tuh Hari.
2: Ji apa ini?
3: Vi, kau tidak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Masih semangat kan? Karena kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting saat ini ya Pemuda. Kadang kita berpikir bahwa memerangi narkoba adalah tugas polisi, tugasnya BNN, atau tugasnya pemerintah. Padahal sebenarnya perang melawan narkoba ini juga membutuhkan peran dari masyarakat, termasuk kita sebagai anak muda. Mungkin di sekitar kita ada teman yang sedang mengalami tekanan hidup. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, mungkin ada juga masalah sekolah, pertemanan, atau bahkan merasa kehilangan arah. Nah, dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif teman berdua. Karena itu, ketika melihat ada teman yang mulai berubah ke arah yang tidak baik, jangan langsung menghakimi ya teman berdua. Jangan langsung memberi label negatif. Cobalah untuk mendekat, mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada kawan tersebut. Terkadang ya, yang dibutuhkan seseorang bukan cuma ceramah panjang teman berdua, tetapi seseorang yang mau mendengarkan atau peduli. Mengajak teman mengikuti kegiatan positif, mengingatkannya dengan hal-hal baik, atau menemani mereka mencari bantuan profesional bisa menjadi langkah kecil yang sangat berarti untuk menjaga dan melindungi mereka, teman-teman. Nah, ini berdasarkan BNN juga ya. BNN menekankan bahwa faktor lingkungan sosial dan keluarga memiliki peran besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Artinya, teman-teman, semakin banyak orang yang peduli, semakin kuat benteng perlindungan bagi generasi muda. Teman-teman, menjadi pahlawan tidak harus memakai jubah ya. Kadang menjadi pahlawan cukup dengan menjaga teman kita agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, apalagi narkoba. Karena satu tindakan peduli hari ini bisa menyelamatkan masa depan seseorang di kemudian hari.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Yo yo yo yo, masih di 89 FM Perdua Fafak, teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, dari awal sampai akhir tadi ada satu pesan yang ingin kita pegang bersama, yakni masa muda adalah aset yang sangat berharga. Di usia sekarang kita punya energi, punya kreativitas, punya kesempatan belajar, dan punya banyak waktu untuk membangun mimpi sebesar mungkin, teman Perdua. Jadi jangan biarkan semua itu dirusak oleh narkoba. Teman Perdua, Indonesia saat ini sedang menuju bonus demografi, di mana jumlah anak muda produktif sangat besar. Artinya, masa depan bangsa ini sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Dan kualitas itu hanya bisa tercipta jika kita tumbuh sehat, produktif, kreatif, dan bebas dari narkoba. Teman Perdua, setiap orang memang punya mimpi. Ada yang ingin punya jadi dokter, ada yang jadi guru, atlet, penyiar, pengusaha, musisi, programmer, content creator, atau profesi lainnya. Semua itu membutuhkan satu hal yang sama, yaitu masa depan yang sehat dan pikiran yang jernih. Hari ini, ayo kita buat komitmen bersama, teman-teman Perdua. Saya berani berkata tidak pada narkoba, saya milih pergaulan yang sehat, saya menjaga diri saya dan teman-teman saya akan menggunakan masa depan untuk berkarya dan prestasi, dan saya katakan no pada narkoba. Karena sesungguhnya teman Perdua, anak muda yang keren bukan yang berani mencoba narkoba, tapi anak muda yang keren adalah mereka yang berani menjaga masa depannya.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?